0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal islam azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, di kesempatan ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tak lupa kita tetap bersyukur kepada Allah atas karunia, keberkahan dan hidayahnya pada hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan kitab Buluhul Marom yang insya Allah akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama kita ambil faedah yang akan disampaikannya. Kita simak bersama, selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang apa yang dilakukan oleh orang yang sedang sujud. Itu temanya, terutama kaitannya dalam meletakkan posisi tangan pada waktu sujud. An Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah, dia adalah seorang sahabat yang bapaknya adalah sahabat serta ibunya juga sahabat. Ibu bapaknya masuk Islam termasuk minal awail, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan Ibnu Buhaynah sendiri adalah orang yang sangat ahli ibadah. Dialah termasuk orang yang meriwayatkan tata cara atau sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, akhirnya pindah ke daerah Rim, yaitu 30 mil dari Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika hijrah mampir singgah ke situ, kemudian setelah itu ke Quba pada saat hijrah. Dan Ibnu Buhaynah akhirnya wafat pada tahun 56 Hijriah, di mana beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika salat, walaupun di sana ada satu tag yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajad, ketika sujud, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Maimunah, dari Aisyah, dan dari beberapa sahabat yang lainnya. Adapun tek hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Buhainah, baik yang ada di dalam Bukhari dan Muslim, tidak menyebutkan sajadah sujud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, Rasulullah SAW ketika salat, maksudnya ketika sujud, farraja baina yadai, ya, farraja itu membekarkan, ya, merenggangkan, baina yadai, antara tangannya dengan lambungnya, hatta yabdua bayatu ibtiya ibtaihi, sampai kelihatan atau nampak putih ketiaknya. Hadis ini muttafaqun alih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat. Itulah status hadis itu muttafaqun alih, yaitu Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Pertama, disunnahkan ketika sholat, yang tidak lain ketika sujud, tiga perkara, ya. Yang pertama, merenggangkan tangan, ya, bahu dengan lambung, itu satu. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan ke bumi. Lalu yang ketiganya adalah mengangkat lengan dari atas bumi, jangan sampai nempel. Karena hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menempelkan lengan ke bumi. I'tadilu fi sujud, bersikaplah i'tidal di dalam sujud. Wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, jangan sampai di antara kalian menghamparkan lengannya di bumi seperti anjing sedang menghamparkan tangannya ke bumi. Inilah tasyabbuh dengan anjing, tidak dibolehkan. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, wala taftarishu dhira'aihi 'inda sujud iftirashal sab', ya, janganlah menghamparkan lengannya ke bumi seperti binatang buas, ya, yaitu binatang buas yang ingin menerkam atau ingin memangsa mangsanya, biasanya ancang-ancangnya meletakkan tangannya di bumi kemudian sambil memantau mangsanya. Itu tidak boleh. Inilah yang harus kita pahami bersama-sama. Dan juga dari hadis ini dianjurkan untuk bersujud seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang direnggangkan, kemudian diangkat lambungnya. Bahkan dari Maimunah mengatakan, "Lau sya'at bahmatun ayyam an tamurra baina yadayhi lamarrat." Kalau seandainya ada anak kambing mau melewati bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, maka itu akan bisa dilakukan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud melakukan itu dan merenggangkan sangat, dan itu semua faedahnya menunjukkan kesemangatan dan kekuatan, ya. Beda dengan orang yang sekarang ini sholat, ya, rapat, kelihatan malas, lemah, lungkro, sehingga disinilah bertentangan dengan kesemangatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, para ulama mengambil hikmah, ada apa di balik atau hikmah apa di balik kita dianjurkan sujud seperti itu? Karena pertama lebih ringan ke kening kita, dan kening kita, wajah kita, dan hidung kita bisa sanggup nempel secara sempurna tanpa ada satu beban tertumpu pada kepala. Kemudian yang kedua, kelihatan nampak anggota tubuh ini beribadah kepada Allah masing-masing secara mandiri seakan-akan. Tangan betul-betul ibadah, kaki betul-betul ibadah, dan mata ini apa namanya, kepala juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, ini adalah olahraga wajib. Ya, seorang muslim ketika sholat seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, insyaallah sehat. Inilah satu bentuk olahraga yang dilakukan oleh seorang muslim, bisa dalam satu hari itu 40 kali rekaat. Karena sholat wajibnya 17, kemudian sholat rawatibnya 12, kemudian sholat tahajudnya 11, jadi jumlah semuanya adalah 40. Masya Allah sehat. Apalagi tahajud, saat pada waktu setelah pertengahan malam, otak manusia kecenderungannya adalah kekurangan oksigen. Makanya pada saat kita bangun, apalagi kita keluar sambil membaca subha rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma dhidzalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulina wa rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian kita masuk bersiap-siap. Ya, kita wudu, siwakan, sikatan, kemudian kita berdoa. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu. Allahumma anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu. Allahumma anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu, dan seterusnya. Baru kita mulai dengan dua rakaat ringan, kemudian kita lanjutkan sampai 11 insyaallah. Inilah, dan juga kita bisa ambil kesimpulan sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama, bahwa ketiak itu termasuk bukan aurat yang dilarang untuk ditampakkan pada waktu sholat, tidak. Jadi seorang yang sedang sholat dibolehkan menampakkan ketiaknya, kelihatan ketiaknya, karena itu bukan bagian daripada aurat. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikomentari oleh sahabat, di mana beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud dan merenggangkan tangannya dari lambungnya sampai kelihatan ketiaknya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, kalau memang seperti itu, apakah orang yang sedang lelah dibolehkan menempelkan tangannya bukan di lantai tapi di paha? Ada di sana riwayat mursal, ista'inu, ya, para sahabat mengadu, mengeluh, di mana kecapean ketika sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ista'inu birrukab, mintalah bantuan, ringankan itu dengan kau tempelkan tangan ke paha Anda. Walaupun ini mursal, namun bisa kita kuatkan sejalan dengan firman Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Dan Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Dan kondisi tersebut, alias maaf ini supaya tidak disalahfahami, Jadi kita dianjurkan untuk merenggangkan tangan di atas lambung dengan tampilan kita itu menampakkan semangat dan menampakkan kita itu kekuatan. Itu di dalam konteks kalau tidak mengganggu orang kanan kirinya ketika sholatul jamaah. Tetapi kalau mengganggu, maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maramnya, meninggalkan sunnah untuk suatu hal dalam rangka untuk menghindari menyakiti kaum muslimin itu merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Contoh saja, kita dianjurkan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran, tetapi ketika sekarang kerasnya bacaan kita adalah mengganggu orang kanan kiri kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, La yu'diyanna ahadukum, la yu'diyanna ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Janganlah di antara kalian saling mengganggu di dalam bacaannya. Begitu juga ketika sedang kita sujud dalam posisi seperti itu. Kalau seandainya akhirnya mengganggu kanan kiri kita, maka kita tinggalkan itu sunnah di dalam rangka untuk suatu yang lebih besar, yaitu menyakiti sesama kaum muslimin. Inilah masuk di dalam konteks dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mendahulukan atau menolak suatu bahaya, menolak suatu madarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis Buhayna, di mana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam farraja yadaihi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua tangannya, ya, fi hatta yabdua bayadu ibtiyaihi, ya, sampai nampak putih-putih ketiaknya. Wallahu alam bisawab. Muttafaqun alaih hadis ini.
3: Baik, terima kasih atas penjelasan dari materi kajiannya di malam hari ini, Ustaz. Yeah. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bertanya secara langsung dengan menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba untuk penelpon pertama di malam hari ini yang ingin bertanya secara langsung. Baik, kita persilakan. Halo. Naam. Ya, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Silakan, kita sapa kembali.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Naam, terputus. Baik, mungkin kita bacakan terlebih dahulu saja untuk pertanyaan pembuka di pesan singkat. Nah, di sini ada di Kalimantan, Bapak Eko. Ustadz ingin bertanya, ketika kita berdoa sehabis sholat, ada sebagian pemuka agama, ya, yang beliau saksikan, yang membolehkan membaca doa nurbuat, ya. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Fadil.
2: Ya, jazakumullah khair. Perlu diketahui bahwa tidak ada doa yang paling nyaman untuk dibaca dan paling lengkap untuk dipanjatkan kepada Allah dan paling enak untuk kita lantunkan kecuali doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun secara dasar kita berdoa dengan teks yang kita buat tidak dilarang. Adapun doa nurbuat ini adalah doa yang satu doa yang sangat panjang sekali, dibikin oleh orang tertentu campur aduk dari berbagai macam bacaan-bacaan yang ada. Oleh karena itu sebaiknya dihindarkan, dijauhkan. Kita pilih yang jelas, yaitu doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang lebih tepat, itu yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Dan masya Allah, di dalam Al-Quran sambrek doa. Hadis Rasulullah SAW juga artinya minta apa saja, doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Itu ya, Wallahu a'lam.
3: Baik Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan pesan singkat, sebelum kita akan sapa para pendengar maupun pemirsa, ada dari Bandung untuk pertanyaan berikutnya. Ustaz, beliau menyampaikan bahwa banyak orang yang mendahulukan salat sunnah rawatib daripada zikir ba'da salat wajib. Jika hal ini menyelisihi sunnah, apakah mendapatkan pahala Ustaz? Syukran, jazakumullah khair.
2: Wa iyyakum. Ya ikhwan, kalau itu dilakukan secara kebetulan dan insidental kadang-kadang tidak mengapa. Tetapi kalau itu menjadi suatu yang lazim, maka ini bukan hanya menentang sunnah, menyelisih sunnah, bisa kita terjatuh ke dalam suatu perkara-perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti akan ada suatu tampilan sholat bahwa setelah sholat itu setelah langsung sholat sunnah. Padahal sunnahnya sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis sholat itu idzan sarafa minas sholati qala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Jadi tidak langsung sholat. Tapi kalau hanya dilakukan kadang-kadang insidental tidak mengapa, tapi kalau dilazimkan terus-menerus seperti itu, maka bukan hanya menyelisih sunnah, merusak sunnah, tetapi membuat suatu kebid'ahan di dalam agama. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, khadil salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami. Kita sapa untuk penelpon pertama. Nah. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya,
3: dengan siapa, di mana?
5: Dengan Ibu Nur di Antiris.
3: Baik, Ibu Nur. Nah.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Terputus. Ibu Nur di Air Tiris, mungkin dapat menghubungi kembali Ibu ya. Atau pendengar maupun pemirsa di belakang beliau, Anda dapat menghubungi di layanan telepon kami untuk bertanya secara langsung.
2: Silakan.
3: Baik, sudah ada yang terhubung kembali nampaknya. Halo.
2: Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa?
5: Dengan Ibu Uci di Cibinong.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Ya, agak diangkat suaranya, mohon maaf.
2: Suaranya agak kenceng, Bu.
5: Oh iya.
2: Ya, nah gini, sekarang.
5: Ini Ustaz.
2: Ya.
5: Orang tua saya kan sudah meninggal.
2: Mm-hmm.
5: Terus amalan-amalan apa yang harus dibaca gitu Ustaz untuk kita mendoakan orang tua gitu.
2: Cukup.
5: Ya, segitu aja.
2: Baik. Jazakillah khairah.
3: Waalaikumsalam.
2: Jazakillah. Perlu diketahui bahwa kebaikan anak kepada orang tua setelah meninggal dunia itu sangat banyak dan bervariasi. Di antaranya adalah pertama dan utama membayarkan utangnya kalau memang punya utang. Kemudian membayarkan ibadah kaitannya dengan

0: kuburnya dan membagi warisannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah menyambung silaturahmi kepada teman-teman ayahanda yang selama ini dia sambung. Dan yang terakhir ini yang penting adalah mendoakan, membacakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan janji-janjinya. Maksudnya di sana ada perjanjian-perjanjian yang sudah diteken oleh orang tua, jangan dibatalkan apalagi untuk kebaikan. Jadi dilanjutkan amal solehnya. Contoh dulu pernah menjadi pengurus masjid, lanjutkan. Dulu pernah menjadi dai, lanjutkan. Dulu pernah menjadi penyantun yatim piatu, lanjutkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga menjaga perjanjian-perjanjian yang sudah diteken. Kita jaga dengan baik. Insya Allah, itulah seambrek banyak sekali kebaikan anak yang bisa mengalir terus setelah orang tuanya meninggal dunia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nama saya Jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya, ikhwat al-islam, silakan Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, kita sapa kembali. Naam. Halo.
2: Iya.
1: Naam, untuk Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Baik, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Naam.
2: Iya, Bapak. Di mana, Bapak?
1: Di mana atau dengan siapa?
3: Di Serang.
1: Di Serang. Silakan, Bapak, pertanyaannya, Pak.
3: Kalau sholat tahajud itu doa tadi ya, yang Rabbana masyarakat pengajar batinan itu karena yang biasa doa jawab apa di doa sebelumnya apa setelah sholatnya?
2: Oke, ya cukup ya Pak ya.
3: Iya.
1: Baik.
2: Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya setelah bangun melihat ke atas langit lalu membaca doa itu Pak, ayat tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, baru setelah itu wudu, siwakan, lalu sholat. Nah itu bahkan sebelumnya juga membaca doa tadi Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi walakal hamdu, Allahumma anta nurus samawati wal ardi walakal hamdu, Allahumma anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu. Itu sebelum salat tahajud. Wallahu a'lam bissawab.
1: Namasud jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian kita kembali bacakan pesan singkat yang telah masuk. Cukup banyak masuk.
2: Yeah.
1: Di kesempatan malam hari ini di sini ada Umu Herzi di Siantar. Ustaz, bagaimana ketika sholat imam membaca surat Al-Alaq, apakah di sini berarti diharuskan melakukan sujud tilawah atau bagaimana hukumnya?
2: Iya, kalau seandainya sekarang ada orang yang sedang sholat membaca sujud tilawah, maka dianjurkan untuk sujud, tetapi itu tidak wajib, tapi murni hukumnya adalah sunnah. Buktinya pernah Umar bin Khattab ketika sholat Jum'ah membaca surat An-Naml tidak membaca sujud tilawah, artinya tidak melakukan sujud tilawah. Dengan demikian ketika membaca surat Al-Alaq wasjuda waqtarib, kita turun sujud sekali membaca sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Bangkit lagi seperti itu. Kalau kita ingin langsung rukuk, enggak ada masalah. Atau kita baca surat lagi juga enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Namasat jazakumullah khair. Dan kita bacakan kembali di antara pertanyaan pesan singkat yang telah masuk adalah pertanyaan yang berulang karena materi yang telah disampaikan pula di kesempatan sebelumnya, yaitu Ustaz, bagaimana atau apakah di sana ada perbedaan antara sujud laki-laki dan wanita dan haruskah merenggangkan ketiak bagi sujudnya wanita? Demikian.
2: Taib. Secara tekstual dari hadis Rasulullah tidak ada pembeda antara sujud laki dan sujud perempuan. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, mencakup laki dan perempuan termasuk di dalam kaifiyatus sujud. Dengan demikian

0: Kemudian tidak ada perbedaan antara sujud laki dengan sujud perempuan. Wallahu a'lam.
1: Namsat barakallahu fikum. Baik, khotil Islam, kembali di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita persilahkan. Ya, halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ya, Ibu di mana?
1: Di mana atau dengan siapa?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Umi Fadli.
0: Ya, di.
1: Di mana?
2: Di Samarinda dengan
1: Umi.
0: Oh iya, silakan Ibu.
1: Silakan Ibu.
0: Ya.
2: Saya mau tanya.
0: Ya.
2: Kalau sholat subuh itu kan berjamaah. Nah, imam membaca doa kunut, apakah kita wajib mengaminkan doa kunut itu?
0: Nah
2: kita,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalatul kunut, masalah kunut ada tiga. Kunut yang dianjurkan, disunahkan, yaitu kunut nazilah, seperti sekarang kita kunut karena adanya musibah yang dialami kaum muslimin di Rohingya. Adanya musibah yang dialami ahli sunnati wal jamaah di Suriah. Itu adalah sunnah. Kunut nazilah yang sunnah. Sangat dianjurkan. Yang keduanya adalah kunut witir. Allahumma rabbahad. Allahumma wahmatini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawalait. Wa barik fima atai, dan seterusnya. Adapun kunut subuh, maka dalam pandangan Abu Malik Al-Asy'ari, ketika beliau menanyakan kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau solat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka kunut pada waktu subuh? Maka bapaknya mengatakan, ayya bunayya bid'atun, maka itu bid'ah wahai anakku. Walaupun akhirnya ini adalah masalah khilafiyah. Jadi kita lihat, kalau memang kita sekarang tidak ada kekhawatiran maslahat dakwah, perpecahan jamaah yang ada di masjid itu, maka kita tidak kunut bersama mereka, itu lebih aula daripada kunut. Tetapi kalau sekarang adanya suatu masalah,

0: engkau anak itu supaya enggak bermain, itu enggak masalah kalau.
1: Diapain anaknya? Dihalo?
0: Enggak, cuma dia no aja. Bukan dicubit sih.
1: Dijauhkan. Iya.
0: Bermain lagi kayak itu enggak, dia tetap pada saat posisi sub dia juga.
1: Taib. Cukup ya.
0: Itu enggak masalah kalau Ustaz, kalau saya melakukan gerakan kayak itu.
1: Iya, taib. Iya. Perlu diketahui bahwa gerakan di dalam sholat itu ada tiga macam. Gerakan kaitannya dengan sholat itu sendiri dan gerakan kaitannya dengan maslahat sholat, termasuk tadi menghalau anak, menarik anak atau mengarahkan anak. Bahkan Rasulullah SAW

0: gerakan jari itu tolong diperhatikan pada saat kita menyebut nama Allah dan pada saat kita berdoa. Ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, lahiya ashaddu darbatan ala syaitani minal hadid, itu lebih berat pukulannya buat syaitan ketimbang besi. Ya, dan gerakannya pun tidak berat, tidak besar, tetapi ringan seperti ini. Inilah gerakan pada waktu kita membaca tasyahud ketika tahiyat baik awal maupun akhir. Dan itu kita lakukan ketika menyebut nama Allah dan ketika kita berdoa. Wallahu a'lam.
1: Dan mengisyaratkan seperti itu dari awal.
0: Iya, dari awal. Ya. Cuman ketika kita menyebut nama Allah, kita gerakkan. Nah. Ketika kita berdoa, kita gerak. Contoh, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini berarti berdoa. Ya, kita gerakkan. Atau kita menyebut nama Allah. At-tahiyatulillah. Wassalawatu wa taibatu assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Muhammad, berarti dan seterusnya. Ya,
1: berarti Allah. Kita tidak mengawali tahiyat itu dengan mengepal dulu, kemudian ketika sampai di bacaan tertentu baru menunjuk, bukan?
0: Iya, ada memang pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, jadi yushiru inda tashahud. Jadi mengepal kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah, itu pendapat tafsiran dari Imam Asy-Syafi'i dari hadis Rasulullah SAW, idza tashahhada, itu. Tetapi yang sahih adalah dari awal sampai akhir, dan ketika kita menyebut nama Allah dan ketika kita berdoa, kita gerakkan, karena Rasulullah mengatakan la hiya asyaddu darbatan ala syaitani minal hadid. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Di pesan singkat kembali dari Jakarta, bertanya, Ustaz, jika bangun dari sujud untuk rakaat berikutnya, jari tangan mengepal atau terbuka, Ustaz? Karena ini menjadi pandangan yang kadang berbeda di satu tempat dan tempat yang lainnya.
0: Iya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang dilihat oleh para sahabat, Rasulullah itu kalau bangkit dari sujud berdiri itu seperti mengadon roti. Nah, ngadon itu kan kadang begini, kadang begini kan. Oleh karena itu tidak harus mengepal, walaupun secara kekuatan, secara penyanggaan, mengepal itu merupakan suatu kondisi gerakan yang paling akurat, yang paling kuat, yang paling stabil, itu aja. Oleh karena itu silakan mengepal atau tidak, intinya kita bangkit itu dalam keadaan kita itu stabil, tidak jatuh, tidak yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah. Sebelum kita sapa kembali pendengar maupun pemirsa di layanan telepon, di Jawa Timur atau Mojokerto, Bapak Husen, ya, benarkah Ustaz bersentuhan kulit dengan istri disengaja itu tidak membatalkan wudhu, Ustaz? Terima kasih penjelasannya.
0: Sengaja ya. Di sini memang ada khilafiyah yang sangat tajam di antara para ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan, yang dimaksudkan firman Allah aula mastumun nisa adalah berhubungan suami istri. Artinya kalau senggolan, bersinggungan dan yang lainnya, mau sengaja mau syahwat, tidak membatalkan wudu. Ini katanya Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Malik sama Imam Ahmad mengatakan kalau sengaja mubasyarah langsung, artinya membangkitkan syahwat, maka batal. Kalau tidak, alias tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Imam Asy-Syafi'i di sini, kalau mubasyarah, kalau ada persinggungan langsung, batinul kaf, dengan telapak tangan yang dalam ini, maka batal, mau sengaja atau tidak. Itu perbedaan. Nah, di sini wallahu a'lam bishawab, yang kuat adalah kalau ada faktor unsur sengaja langsung, ya, tanpa ada hail penghalang, maka itu batal. Tapi kalau tidak sengaja atau ada hail, ada penghalang, pembatas, maka tidak membatalkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena intinya hikmahnya sebetulnya begini. Kenapa sih termasuk menyentuh kemaluan membatalkan?

0: membatalkan sholat atau tidak, menyentuh wanita ini membatalkan atau tidak. Konteksnya ini kan kita mau ibadah kan nggak patut menjurus kepada hal-hal yang membangkitkan syahwat, maka di situ inti ilahnya. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat tahajud pernah memegang kakinya Aisyah, bahkan mencubitnya karena Rasulullah SAW ingin sujud. Kalau semata-mata memegang tidak ada unsur syahwat membatalkan wudhu, maka bertentangan dengan hadis ini. Bahkan di sana ada hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, walaupun hadis ini dhaif, yang akhirnya menguat karena adanya suatu syawahid di dalam riwayat lain, di mana kata Aisyah, qabbala Rasulullah SAW ba'da nisa'ihi wa yusalli wa la yatawadda. Rasulullah pernah mencium istrinya kemudian sholat tanpa wudhu. Karena ciuman itu ada dua macam, yaitu takbirur rahmah, ciuman rahmat, sama ciuman syahwat. Kalau ciuman rahmat sebagai bentuk kasih sayang enggak ada masalah, tapi kalau ciuman syahwat maka itu jelas membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Semoga jelas untuk kita semua, karena ya, itu adalah jawaban pula dari beberapa pertanyaan yang masuk. Kembali kita akan sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung di layanan telepon. Silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, dengan siapa?
2: Dengan Ibu Nur dari
1: Aktif. Baik,
0: ya, silakan kembali.
1: Silakan Ibu Nur.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Ini Ustaz, ya. Kalau kita itu berdoa di dalam sholat di setiap sujud, Ustaz, apakah kita masih perlu untuk bersolawat kepada Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Dan Rasulullah memerintahkan, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Dan Rasulullah menjelaskan mutlak, maka tidak ada pengawal dan tidak ada pengakhir, pembuka dan penutup, langsung saja membaca doa yang kita inginkan. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, kita membaca doa langsung setelah membaca doa yang muqayyad, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung kita baca umpamanya, Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal 'afafa wal ghina, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, jazakumullah khair atas penjelasannya. Dan berikutnya di belakang Ibu Nur tadi yang bertanya di layanan telepon, silakan ya. Untuk Anda yang ingin bertanya kembali. Ya. Naam. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, silakan. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung dapat menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Pak?
3: Dengan siapa? Ya, ini Bapak Safi'i di Lahar, Sumatera Selatan.
0: Oh ya, silakan Pak.
1: Silakan Pak.
3: Ini Pak, ini mau nanya kan, tiap pekerjaan itu harus kita mulai dengan Bismillah.
0: Iya.
3: Dan di suatu ketika kita harus banyak-banyak membaca selawat. Apakah boleh kita setiap pekerjaan itu membaca Bismillah dan langsung berselawat?
0: Oke, cukup.
3: Itulah cukup ya Pak. Baik. Terima kasih.
0: Iya. Adapun tentang masalah ya pertanyaan Bapak tadi tentang membaca basmalah, memang dianjurkan kullu amrin dibalin la yubtada'u bihi bi Bismillah fahuwa aqta'. Segala perkara baik yang tidak diawali dengan membaca Bismillah maka akan terputus. Namun di sini hal-hal yang dikecualikan otomatis kita tidak baca. Di sana ada hal yang dikecualikan di dalam masalah-masalah kaitannya dengan sholat. Ya kita tidak bisa. Bahkan Al-Is bin Ibn Abdul Salam menegaskan bahwa termasuk perkara yang maskut, tidak ada anjuran, adalah ketika sholat. Ya, tidak ada bismillah gitu, enggak ada. Karena memang Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Dan di dalam teks pengajaran Rasulullah sholat, tidak pernah kita dapatkan Rasulullah SAW membaca bismillah. Tentang masalah membaca sholawat, hindarkan, khawatir di sini kalau kita lazimkan. Kan begini Pak, kita bisa kena dosa atau masuk ke dalam satu bab bid'ah, yaitu melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Jadi siapa saja yang melazimkan, mengharuskan suatu yang tidak harus, maka bisa masuk ke dalam bab mengada-ada di dalam ajaran dinul Islam. Karena setelah bekerja membaca bismillah, tidak ada lazim harus membaca sholawat. Makanya dihindarkan membaca sholawatnya setelah jauh. Setelah jauh waktu, umpamanya setelah berjalan seperempat jam, 10 menit, boleh. Jangan selalu mengiring-iringi bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau masuk masjid memang ada bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni a'udhu billahil adhim wa bisultani wajil karim wa sultanil qadim minasyaitun rajim, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya, tapi kalau kita sekarang masuk WC bismillah wassalatu wassalamu, enggak ada. Atau kita makan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, enggak ada. Nanti akan ada satu kesan, akan ada satu stigma, seakan-akan kita itu kalau mau makan baca bismillah dan sholawat. Nah ini nanti bahaya itu. Makanya dihindarkan, cukup bismillah gitu aja. Wallahu'alam.
1: Jazakallah khair, Ustaz. Dan semoga jelas ya untuk Bapak yang bertanya tadi, dan juga tentunya faedahnya dapat kita terima pula dan dapat kita ambil pelajarannya juga untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya, secara langsung kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, dengan siapa atau dari
2: ini,
1: mana?
2: Ini Ustaz, saya mau tanya. Di daerah kami tinggal ini, kalau suara azan mau dikumandangkan itu didahului dengan baca salawat-salawat yang banyak gitu, apa itu diperbolehkan? Yeah. Terus saya pernah dengar doa dalam sujud itu, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, doanya bahasa Indonesia di dalam hati, itu apa benar dibolehkan atau begitu atau gimana? Terima kasih banyak.
0: Yeah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu terbaik syariat adalah yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Rasulullah memberikan teladan membaca selawat itu setelah azan, bukan sebelum azan. Jadi, urutannya azan kita jawab. Jadi idza wa idza adzan al muadzin faqulu misla ma yaqulu al muadzin. Jika ada adzan dikumandangkan, maka hendaknya Anda ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bacalah selawat, karena Anda akan berhak untuk mendapatkan syafaat, kata Rasulullah. Kemudian sallallahu alaihi wasilah, kita mintakan wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tama was-salatu al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah. Seperti itu. Adapun selawat-selawat yang dibaca, apalagi yang dikeraskan, apalagi selawat tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu harus dihindarkan, harus kita jauhkan dari praktek ibadah kita, supaya ibadah kita betul-betul bersih, hanya betul-betul syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana niatnya ikhlas hanya untuk Allah, maka syariat yang kita bikin, yang kita terapkan juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah konsekuensi syahada la ilaha illallah. Kita dianjurkan mengikhlaskan amal karena Allah. Muhammadur Rasulullah, kita dianjurkan untuk memurnikan ajaran hanya dari Rasulullah. Syariat hanya dari Rasulullah, bimbingan hanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Pertanyaan kedua bagaimana Ustaz? Berdoa dalam sujud dengan berbahasa.
0: Oh iya, tentang masalah berdoa di dalam sujud, yaitu doa mutlak, dibolehkan dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Bali, terserah. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan dikuatkan, ditarjih oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab At-Tafsirul Kabirnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakumullah khair atas siapa yang telah disampaikan. Kembali ke pesan singkat. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan kembali. Ustaz, apakah dalam sholat jamak qasar tetap berlaku sholat sunnah rawatib di dalamnya?
0: Nah, perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya saat qasar tidak melakukan rawatib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau sallaitu la atmamtu." Kalau saya salat, saya akan sempurnakan. Maknanya di sini begini. Yang salat wajib aja dikurang-kurangi, diringkes-ringkes, apalagi yang sunnah. Makanya di sini hikmah di balik qasar adalah untuk meringankan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan mendatangkan kemudahan dan itu adalah rukhsah, maka jangankan sekarang yang sunnah, yang wajib aja digugurkan oleh Allah separuh. Oleh karena itu, orang yang sedang mengqasar salat tidak dianjurkan untuk melakukan salat rawatib. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat dalam keadaan mukim dan safar, yaitu witir sama dua rakaat subuh saja yang tersisa. Wallahu a'lam.
1: Berikutnya Fulanah 6 di Hong Kong ya, yeah, bertanya Ustaz, apakah di setiap sujud di rokaat terakhir itu di dalamnya 6 ya, kita bacakan kembali. Ustaz, apakah di setiap sujud di rokaat terakhir itu dilamakan sujudnya Ustaz sambil berdoa dengan bacaan-bacaan yang lain, artinya di sujud terakhir aja Ustaz?
0: Melamakan sujud itu tidak hanya pada sujud yang terakhir. Dan ini lagi-lagi kalau dilazimkan, dirutinkan, jangan sampai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan kita berdoa ketika sujud mutlak, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud mutlak, sujud yang pertama, kedua, ketiga, terakhir, itu semuanya adalah takaran sama. Oleh karena itu, siapa yang sekarang ini melamakan sujud hanya pada waktu akhir saja, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Yeah. Naam, Ustaz, di sini ada yang bertanya berkenaan dengan salat rawatib tadi. Ustaz, mohon dijelaskan tempat-tempat pelaksanaan salat rawatib, Ustaz. Di awal atau
0: di akhir. Di dalam hadis Abdullah ibn Umar, Rasulullah SAW mengajarkan rawatib kita, yaitu 4 rakaat sebelum solat duhur, 2 rakaat setelah solat asar, setelah solat duhur, adapun asar enggak ada. Kemudian 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Jadi saya ulangi lagi, bahwa rawatib yang sempurna adalah 12, yaitu 2 rakaat sebelum solat duhur, 2 rakaat setelah solat duhur, 2 rakaat setelah solat maghrib, 2 rakaat setelah solat isya, dan 2 rakaat sebelum solat subuh. Adapun asar itu ada sunnah sebelumnya, tetapi ghairu muakkad, tidak dianjurkan sangat. Ya, boleh dilakukan, kadang tidak, kadang dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr." Semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, intinya ghairu muakkadah. Adapun salat yang muakkadah yang tadi saya jelaskan, wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di pesan singkat. Ustaz, bagaimana hukum orang mengerjakan sholat dan sambil menahan buang angin sewaktu salat tersebut, saat mohon dijelaskan.
0: Tayyib, hal ini merupakan suatu perkara yang menyelisihi kekhusyuan salat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la solata, tidak ada solat. Maksudnya tidak ada pahala. La solata liman salla bihadratit ta'am, wa la huwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak ada solat bagi orang yang solat di depan makanan, dan tidak ada solat bagi orang yang sekarang ini menahan dua keburukan, yaitu kentut, kencing, atau buang hajat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan. Baiklah, kita akan kembali menyapa para pendengar maupun pemirsa di layanan-layanan telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di malam hari ini, silakan. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ya. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, di mana?
0: Silakan, Pak.
3: Dengan Bapak Ahmad.
1: Pak Ahmad, di mana, Pak?
0: Di mana, Pak?
3: Di Madura.
1: Di Madura.
0: Oh iya,
1: Madura.
0: Silakan, Pak.
1: Silakan langsung pertanyaannya, Pak.
3: Tanya Ustaz.
0: Iya.
3: Apakah termasuk riba? Kalau seseorang membeli rumah atau membeli mobil dengan secara kredit.
1: Insyaallah. Pertanyaan di luar dari pembahasan sifat salat Nabi ya. Baik, ditunggu jawabannya, insyaallah akan disampaikan.
0: Terima kasih, Pak. Perlu diketahui bahwa membeli dengan sistem itu ada tiga, sistem inden, uang dulu baru nanti barangnya, sistem cash ada barang, kemudian ada uang. Nah, sistem kredit barang dulu baru uang nanti. Oh, enggak ada masalah. Cuman yang harus diperhatikan adalah sistem leasingnya. Yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti ketika kredit itu nunggak dikenakan denda, karena ini sama dengan dha' wa ta'ajjal, yaitu tundalah utangku, nanti saya akan kasih sekian dan sekian. Itu namanya bay'ud dain bid-dain, menjual utang dengan utang, maka tidak dibolehkan. Jadi kalau hanya sekedar kredit, tidak ada masalah, ya. Wallahu'alam.
1: Naam, jazakallahu khair. Dan anjuran bagi para pendengar maupun pemirsa untuk bertanya sesuai dengan pembahasan kita ya di malam hari ini. Kembali kita sapa. Ya, halo. Naam.
0: Ya, silakan.
1: Ya, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa atau dari mana, Pak?
4: Ini dari Palembang, Pak.
1: Naam.
0: Ya, silakan, Pak.
4: Pertanyaan saya gini, Pak.
0: Ya.
4: Kalau di Masjidil Haram itu, begitu sudah azan kan ada dia salawat kepada Nabi sampai inakah itu masjid. Nah, setelah itu baru yang doa setelah azan itu, Pak.
0: Ya. Ya.
4: Sedangkan di Indonesia kan jarang sekali seperti itu. Yang pertanyaan saya, kenapa terjadi seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengenai doa. Setiap sujud, apakah boleh kita setiap sujud itu berdoa? Setiap sujud, baik, bukan hanya sujud yang terakhir.
0: Iya.
4: Ya, itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya ingin tekankan pada pertanyaan yang terakhir bahwa kita dibolehkan, bahkan dianjurkan berdoa pada setiap sujud kita. Ya, Pak ya. Jadi diperhatikan bahwa kita dianjurkan berdoa pada setiap sujud kita, pada rakaat pertama, kedua, ketiga, kalau duhur, asar, isya, keempatnya silakan. Tidak hanya pada waktu sujud yang terakhir. Nah, tentang masalah praktek yang berselisih, kita bukan masalah Saudi Indonesia. Intinya siapa yang sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, maka itulah fabiha wa ni'mat. Dan kalau sekarang menyelisihinya, itu adalah tertolak. Dan kita tidak bisa otomatis juga, Pak. Di negara-negara Arab banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Di negara-negara Arab banyak orang yang solatnya tidak benar, bahkan mereka tidak solat. Oleh karena itu di sini Mereka tidak bisa praktek agama secara baik karena jauhnya dari ilmu, jauhnya daripada pengajaran Islam. Dan ketika mereka itu dekat, mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah, insya Allah praktek-prakteknya adalah benar. Termasuk kapan atau bagaimana bacaan solawat yang benar, kapan kita itu membaca solawat, insya Allah dengan ilmu semua itu akan tertata dengan rapi, terlaksana dengan baik, dan yang tidak kalah pentingnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka kita semuanya beribadah pontang-panting, peras keringat, banting tulang, akhirnya kita masuk ke dalam firman Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu sebetulnya tersesat usahanya, namun menyangka dia telah berbuat baik. Imma tidak ikhlas atau prakteknya tidak benar sesuai dengan tuntunan Islam. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kita ke pesan singkat, Ustaz, ya.
0: Yeah.
1: Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan.
0: Yeah.
1: Ustaz, berkenaan dengan shaf jemaah.
0: Yeah.
1: Yaitu tentang merapatkan shaf, ada yang mengatakan bahwa merapatkan shaf dengan cara lurus dan rapat, tapi ada juga yang komentar bahwa rapat itu tidak harus bersentuhan, hanya lurus begitu ya. Dan di sini mohon Ustaz penjelasannya.
0: Taib, jelas itu tidak benar. Pertama, Rasulullah mengatakan, sawu sufufakum wa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kemudian dari Nu'man ibnu Bashir, kita itu sampai merapatkan tungkak, ini apa namanya, tumit dengan tumit, mata kaki dengan nempel, hatta yulzik, yulzik itu merapatkan, menempelkan, ya, qadam bil qadam, al ka'bu bil ka'b. Oleh karena itu, ini semuanya adalah ide yang jauh dari pemahaman salafuna salih terhadap salatnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang lainnya ya, dalam bacaan ruku ataupun sujud yang benar, ada tambahannya wabihamdihi atau tidak, Ustaz? Karena ada yang menyampaikan tambahan wabihamdihi itu termasuk yang diada-adakan atau bid'ah. Penjelasan.
0: Di dalam teks yang telah disebutkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, ada dua-duanya. Subhanarabbiyal Azim, wabihamdi, ziyadah di sini adalah makbulah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada masalah, ya.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, kemudian pertanyaan yang lainnya.
0: Ya. Yeah.
1: Berkenaan dengan salat untuk musafir. Artinya mengambil hukum salat jama' dan qasar itu ditekankan atau artinya boleh ditinggalkan saja kita mengerjakan sesuai salat di waktunya masing-masing.
0: Gimana?
1: Salat ketika dalam keadaan safar, Ustaz.
0: Iya.
1: Apakah hukumnya mengambil rukhsah, yaitu jama' dan qasar itu harus kita kerjakan, atau boleh kita masih mengerjakan salat di waktunya masing-masing, Ustaz?
0: Begini, kalau kita itu berada di dalam proses perjalanan, hendaknya kita qasar. Tapi kalau kita sudah bersama masyarakat, maka kita harus sholat bersama mereka. Ini arahan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, arahan Syekh bin Baz dan yang lainnya. Supaya kita tidak nyeleneh dan memakmurkan masjid Allah. Jadi kita ambil pada saat-saat kita itu sedang dalam proses perjalanan. Tapi kalau kita sudah sampai dan kita mukim di sana, umpamanya kita ke Mekah, ya di dalam proses perjalanan di pesawat dan yang lain, ya boleh qasar. Dan kita kalau memang perlu jamak, tapi kalau sudah di Mekah Madinah, maka itmam menyempurnakan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, jazakumullahu khairan. Dan pendengar yang lainnya, Ustaz, saya mendengar bahwa di sana ada sujud dengan sujudnya unta. Mohon dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan hal itu, Ustaz.
0: Insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar. Tapi intinya Rasulullah SAW melarang dengan sujudnya unta. Fala yasjida sajada ahadukum fala yasjud kama fala yabruk kama tabrukul ba'ir. Jangan merunduk seperti merunduknya unta. Intinya unta itu kalau mau turun belakang dulu baru depan. Ya, berarti kita, nah setelah itu apa namanya ditambah lagi. Jadi masalahnya lututnya dua depan itu. Jadi ngerunduknya itu dua kali. Intinya di sini fleksibel. Tapi secara iramatik kita ketika jatuh ke bawah itu ya kita letakkan yang paling rendah kan. Setelah kaki yang paling rendah apa? Lutut. Setelah lutut apa? Tangan. Setelah tangan apa? Batuk ini kenik kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan lainnya, Ustaz, di tempat saya ada muazin yang menyampaikan atau mengumandangkan azan sambil duduk, Ustaz. Mohon disampaikan adab-adab azan dan yang telah disampaikan tadi apakah diperbolehkan?
0: Nah. Pertama, adabnya azan yang telah dipraktekkan oleh Bilal dan itu direstui oleh Rasulullah adalah berdiri. Kemudian memasukkan jari ke daun telinga ke dalam karena itu cenderung lebih kuat untuk menghentakkan suara. Dan ketika hayya 'alas shalah nengok ke utara ini ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Yang kedua hayya 'alal falah ke kanan ke kiri. Karena untuk meratakan suara. Dan dianjurkan untuk wudu sebelumnya juga walaupun tidak wajib. Alias boleh orang yang sedang dalam keadaan hadas itu bat ini beradzan. Lalu yang tidak kalah pentingnya dianjurkan suaranya lantang sekali, ya. Dan dilarang wanita untuk azan karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu.
1: Nah, jazakumullah khairan. Ada tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz?
0: Ya, cukup saya kira.
1: Baik, dan pertanyaan di sesi tanya-jawab kali ini kita tutup dengan satu pertanyaan yang akan kita bacakan, Ustaz, ya.
0: Yeah.
1: Namun agak melenceng dari pembahasan kita.
0: Yeah.
1: Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim menjumpai hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, terutama di tengah masyarakat yang beragam, Ustaz?
0: Tayyib, jazakumullah khair. Perlu diketahui bahwa kita di dalam hidup ini yakin seyakin-yakinnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan itu ada pada syariat, keteladanan itu ada pada akidah, keteladanan itu ada pada ibadah, keteladanan itu ada pada akhlak, kedermawanan, amanah, macam-macam. Bukan di dalam peringatan, apalagi ulang tahunnya Rasulullah SAW. Sungguh sangat aneh Rasulullah SAW melakukan ulang tahun. Bahkan Nabi yang diulang tahunin itu adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun sendiri enggak akan mungkin melakukan itu. Hanya bid'ah yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Nabi Isa. Ternyata ini dicangkok ke dalam Islam. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari mengatakan, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْ دَخَلُوا جُغْرَ دَبٍ لَدَخَلْتُهُ. Kalian akan mengikuti tradisi, kebiasaan, atau apa saja sistem ajaran umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, mereka akan masuk, kalian akan masuk juga, termasuk di dalam bab mengulang tahunin Nabi. Oleh karena itu pada khairul qurun khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, tidak pernah dipraktekkan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, yaitu Rasulullah dan bersama sahabat. Kemudian sahabat bersama tabi'in, tabi'in bersama tabi'in. Baru pada abad keempat Hijriah, maka peringatan itu diadakan. Yang peringatan itu tidak lain diadakan oleh Daulah Fatimiyah yang terkenal adalah, yang notabene adalah beraliran Syiah, yang tepatnya yang pertama kali mengadakan adalah khalifah mereka Al-Mu'izz li dinillah. Kemudian diperbaiki, dikembangkan lagi oleh Hakim. Kemudian setelah itu diadopsi, ditransfer ke kalangan ahli sunnah oleh Malik Mudhaffar. Oleh karena itu, peringatan maulid Rasulullah SAW ini baru saja diadakan. Kalau seandainya baik, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman tidak melakukan? Kalau memang baik, kenapa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak melakukan? Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendahului kita. Kalau memang maulid itu baik, maka Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad akan melakukan. Kalau memang itu baik, maka Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah melakukan. Tapi ternyata yang pertama kali melakukan adalah al-mu'izz lidinillah, yang tidak lain adalah pemimpin Daulah Fatimiyah yang notabene adalah beraliran Syiah. Demikian, semoga antum semua dirahmati Allah, antum semua diberikan kekuatan oleh Allah di tengah gharibnya, di tengah terasingnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-qabidu ala dini qal-qabidu ala al-jamrah, orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Di mana Rasulullah SAW juga mengatakan, ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'asihim aksaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Nas'alullah al-afiyah.
1: Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas penjelasan dan jawaban yang telah disampaikan. Dan menutup kajian kita, kita cukupkan saja atau ada ikhtitam tambahan, Ustaz?
0: Ya, nah, kita akhiri, alhamdulillah, kita telah menuntaskan hadis dari Abu Buhayna, dari Ibnu Buhayna, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam farraja yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi ketika di dalam solat tersebut, yaitu sujud. Oleh karena itu, kita praktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar kita betul-betul lebih dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan sunnah Rasulullah, dan lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidullah Ta'ala yang telah memberikan ilmu penuh faedah kepada kita semuanya dari pembahasan kitab Bulughul Maram dalam format rekaman. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kaum dangu atas waktu kebersamaannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kembali kepada kita semuanya untuk bisa menghadirkan kajian ilmiah yang penuh manfaat ini ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Allahumma amin. Nantikan kembali kajian-kajian lainnya di kesempatan yang akan datang. Untuk Anda semuanya, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofath dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi SAW dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau SAW memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
2: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: alima.
1: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil. Allah.

0: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi al fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
1: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan.
2: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
1: di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Adi salat kama amarallah di awqatiha di masajid مع إخوانك في بيوت الله.
3: هي على الصلاة على الصلاة
4: راديو روجا منبر cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyimak kembali kajian ilmiah yang insya Allah akan kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Al-Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Tafsir Al-Quranul Karim. Kajian ini kami hadirkan siaran secara langsung. Kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.
2: Alif Lam Mim. Tilka ayat الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين
3: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dhalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa kanafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Hadis Nabawi dalam ibadah haji. Wa adhan.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: داري أبو هريرة رضي الله عنه داري نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
6: Allahu Akbar.
7: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi al fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
5: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: سيفديني.
1: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
0: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
1: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.
1: قل يا عبادي الذين

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakad

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma'alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, kembali kita bersapa di kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya sehingga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat yang bisa menjernihkan hati dan menambah keimanan kita. Allahumma amin. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat kaum dangu, berikut kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Ihwani wa ahwati fillah, rahimani wa rahimakum wa sawal ta'ala, pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai imtihan, kita akan membahas tentang Majalisu Asyridil Hijjah sebagai persiapan bagi kita menyongsong bulan yang istimewa, yaitu bulan Dzulhijjah, karena tinggal cuma beberapa pertemuan saja nanggung. Untuk sebentar paling 3 pertemuan untuk imtihan, libur lagi kajian, dan nanti masuk awal tahun ajaran baru. Jadi insyaAllah ta'ala, untuk yang hari Rabu kita akan pakai untuk membahas bekal menyambut bulan Dzulhijjah. Tujuan dari kita mempelajari ini pertama adalah murojaah, mengulang kembali ilmu yang telah kita pelajari tentang bulan Dzulhijjah, amalan-amalannya, keistimewaannya. Karena ilmu apabila tidak diulang-ulang, apabila tidak dimurajaah, maka akan hilang. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau memiliki hafalan yang kuat, bahkan dijuluki dengan Jabalul Hifdz, orang yang sangat kuat hafalannya seperti gunung. Ketika ditanyakan kepada beliau, beliau menjawab bitikrarin nadar. Rahasianya adalah dengan mengulang-ulang. Makanya ilmu itu perlu diulang-ulang. Ilmu perlu dimurajaah agar mantap, agar matang, agar menancap. Sedikit tapi diulang-ulang jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diulang-ulang. Ya, karena yang tidak diulang-ulang akan cepat hilang. Diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hassu ala Hifdzil Kitab, anjuran untuk menghafal. Beliau pernah cerita bahwa ada salah seorang syekh sering mengulang-ulang pelajaran. Suatu saat ada seorang nenek komplain, "Ustaz, kenapa diulang-ulang terus? Apa enggak ada materi yang lain?" Ya. Maka sang ustaz pun akhirnya tidak mengulang. Setelah 1 bulan, ya, dia bertanya kepada nenek tersebut, "Nek, tolong ulangi materi yang pernah saya sampaikan bulan yang lalu." Nenek tersebut, "Oh, kalau sekarang udah lupa, Ustaz." Ya. Maka syekh tersebut kemudian mengatakan, "Nenek, ya, kenapa saya mengulang-ulang pelajaran? Kenapa saya sering mengulang-ulang materi? Supaya tidak menimpa saya apa yang menimpa Anda sekarang." Ya, intinya ilmu perlu diulang-ulang. Kita tidak boleh cemu, tidak boleh bosan. Yang kedua, tujuan kita mempelajari masalah ini ayyul ikhwah sebagai bekal. Ya, untuk kita amalkan menyongsong bulan mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Karena tujuan dari kita menimba ilmu agama adalah mengamalkannya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kita belajar, kita mempelajari ilmu, tujuannya adalah agar kita bisa mengamalkannya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengingatkan kepada kita, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu introspeksi diri kita. Kita harus selalu muhasabah pada diri kita. Apakah ilmu yang telah kita pelajari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ilmu yang telah kita pelajari sudah kita amalkan? Ataukah ilmu yang telah kita pelajari hanya sekedar wawasan, cakrawala pengetahuan, namun tidak membuahkan amal soleh pada diri kita? Ini yang harus selalu kita introspeksi pada diri kita semuanya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fa huwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman dan tidak menambah amal saleh pada seorang hamba, yakni punya ilmu tapi tidak diamalkan, punya ilmu tapi tidak menjadikan dia semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, fa huwa madhul, maka ilmunya ilmu yang ternoda, ilmunya ilmu yang terkotori, ilmu yang palsu, ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal saleh, ilmu yang membuahkan ketakwaan, ilmu yang membuahkan khasyatullah jalla wa'ala pada diri seorang hamba. Ya, makanya kita belajar, ya, dan tujuan utamanya adalah untuk kita amalkan. Karena ilmu bukan untuk bangga-banggaan. Tujuan seorang penuntut ilmu belajar adalah untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum memperbaiki orang lain. Ya, jangan sampai kita menghayal, sebagian para penuntut ilmu menghayal, ya, bahwa dia menuntut ilmu supaya nanti jadi ustaz, sebagai jadi dai. Ya, jangan. Jadikan niat utama kita adalah memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum antum memperbaiki orang lain. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari beberapa pembahasan tentang, ya, bekal Dzulhijjah dari buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahal Fauzan, Majalisu Asri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik. Ya, buku ini buku yang bagus, ya, yang berkaitan tentang masalah-masalah seputar Dzulhijjah. Hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk membacanya dan mengulang-ulangnya, terutama mendekati apa? Bulan Dzulhijjah. Dan ini satu faedah penting. Para penuntut ilmu hendaknya membaca dan mempersiapkan diri sebelum datangnya musim kebaikan. Contoh, sebelum bulan Ramadan, pastikan antum baca buku-buku yang berkaitan tentang Ramadan. Sebelum datang bulan Dzulhijjah, pastikan antum membaca, mengulang-ulang, mendengarkan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Dzulhijjah, amalan-amalannya, keistimewaannya, supaya apa? Supaya satu, antum bisa mengamalkannya, semangat, termotivasi suatu, maka dia akan melalaikannya. Al-jahilu yahsabu adz-dzahaba nuhasa. Orang yang tidak ngerti, maka dia akan menganggap emas itu hanyalah tambang biasa. Kalau kita tidak mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, kalau kita tidak mengetahui keistimewaan bulan Dzulhijjah, maka kita akan menganggapnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita akan sia-siakan, kita akan lalaikan. Anak kecil yang tidak ngerti betapa berharganya emas, betapa berharganya uang, ya, jutaan, mungkin akan dibuang sama dia. Ya. Tapi kalau orang-orang yang mengerti, ya, betapa berharganya nilai barang-barang tersebut, dia akan apa? Ya, merawatnya baik-baik. Yang kedua, tujuan kita ayyul ihwa, ya, mempelajari ini supaya apa? Ya, supaya kita bisa mengamalkannya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Kita mengamalkan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang diingatkan oleh para ulama, ya, sehingga kita menghadapi bulan istimewa di atas ilmu, di atas ujjah, ya, yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya apa kata banyak orang, tetapi betul-betul di atas apa? Ilmu. Ya. Adapun orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka dia akan banyak terjerumus di dalam kesalahan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadawaha bila ilmin kana yufsidu aksara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu, maka dia akan banyak merusaknya, banyak salahnya ketimbang benarnya. Ya, dasari semua amal ibadah kita, semua amal soleh kita di atas ilmu. Taib. Pertama, beliau bahas al-majlisul awal, majlis yang pertama, fi fadli asli Dzulhijjah, tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian waktu lebih istimewa daripada waktu yang lain. Menjadikan sebagian bulan lebih mulia daripada bulan yang lainnya. Bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah dijadikan oleh Allah lebih istimewa ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Agar apa? Agar manusia berlomba-lomba di dalam kebaikan. Agar manusia berpacu untuk mengejar pahala dan memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya. Termasuk di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan yang sangat-sangat istimewa, sampai-sampai para ulama dahulu mereka berselisih pendapat mana yang lebih utama, 10 akhir bulan Ramadan ataukah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita bulan Ramadan mungkin sudah banyak yang tahu, ya, masyarakat. Tapi masih banyak di antara manusia yang belum tahu betapa istimewanya bulan Dzulhijjah. Ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada sesuatu hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, walaupun jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Ya. Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah sekalipun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dalika bi syai. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak pulang. Artinya dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa berkaitan dengan waktu seperti dalam hadis ini, bisa juga berkaitan dengan amalan. Makanya sering dalam hadis para sahabat bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilawah, amalan apa wahai Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah juga bisa berkaitan dengan orang, individu. Seperti dalam hadis, la'u'tiyanna rayata hadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Yaitu siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Bisa juga kecintaan Allah itu berkaitan dengan tempat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Makkah. Beliau mengatakan, wallahi la anti ahabbul biqa'i ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu, bisa berkaitan dengan amalan, bisa berkaitan dengan orang. Dalam hadis ini, kecintaan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan waktu, zaman. Ya. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Ada beberapa alasan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Ya, man halafa bi ghairi la faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bebas ya bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajar walayalin asyr. Demi waktu fajar dan demi ya 10 malam. Ya, 10 malam ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan 10 malam maksudnya adalah 10 akhir bulan Ramadan. Dan jumhur mayoritas ulama menafsirkan 10 ya malam di dalam ayat ini maksudnya adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, sebagaimana dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan dikuatkan oleh ya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Kata beliau, wa huwa sahih. Inilah pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud walayalin asyr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Yang kedua, kenapa ya 10 awal bulan Dzulhijjah begitu istimewa? Karena 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tadi, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." tidak ada suatu hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ya 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah ya begitu istimewa? Karena di bulan ini, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari Arafah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan keistimewaan-keistimewaan hari Arafah ya, dalam banyak hadisnya. Di antaranya hari Arafah itu adalah hari apa? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama Islam. Turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum itu saat Nabi SAW wukuf di Arafah pada saat Hajjatul Wada. Makanya ya, salah satu keistimewaan hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Dan di antara keistimewaan hari Arafah juga adalah hari tersebut adalah hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu layadanu thumma yubahi bihimul malaika fayakul ma arada haula. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada hambanya, kemudian berbangga di hadapan para malaikatnya, seraya mengatakan apa yang mereka inginkan. Yakni, apa yang diinginkan oleh hambaku, saya akan kabulkan. Makanya, di antara keistimewaan hari Arafah juga, doa-doa ya orang yang berpuasa pada hari itu, orang-orang yang wukuf di hari itu, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan hari Arafah. Taip, demikian juga di antara keistimewaan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, karena ada hari raya Idul Adha. 10 Dzulhijjah ini juga adalah termasuk hari yang istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallah yaumun nahr, summa yaumul qur." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari penyembelihan. Yani penyembelihan yaitu hari apa? 10 Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha. Summa yaumul qur, kemudian hari qur. Qur itu tanggal 11. Tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, tanggal 11 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 11 Dzulhijjah itu para jemaah haji sudah qarar menetap di Mina. Makanya disebut yaumul qur. Taip. Dan di antara alasan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, karena banyak sekali amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan, menganjurkan kepada kita untuk berpacu dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau di bulan Ramadan kan juga begitu ya. Kita dianjurkan berpuasa, membaca Quran, bersedekah, umrah, ya, berdoa, istighfar, berzikir kepada Allah. Pun demikian di bulan Dzulhijjah. Ya, di sana ada amalan-amalan besar, ibadah-ibadah inti. Disyariatkan puasa, termasuk diantaranya adalah puasa Arafah. Ya, kemudian ada haji, umrah. Ada udhiyah, ibadah kurban, ya, ada takbir, ada sholat hari raya Idul Adha dan lain sebagainya, sehingga terkumpul di bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan ini tidak terkumpul di bulan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ya, Syarah Shahihul Bukhari, ketika menjelaskan tentang hadis tadi, beliau mengatakan, "Walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi asri Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fi wahiyya sholatu wassiyamu wassodakotu walhajju wala yata'atta dhalika fi ghairihi." Yang nampak bagi saya bahwa faktor keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah karena terkumpulnya ibadah-ibadah inti di hari-hari tersebut, seperti sholat, puasa, sodakoh, haji, dan amalan-amalan ini tidak terkumpul di bulan yang lainnya. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat istimewa. Makanya kita harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.

Di saat banyak manusia mungkin tidak memuliakan bulan Dzulhijjah, ya, hendaknya bagi kita memuliakannya. Ya, memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Tadi, dengan mengisi hari-hari tersebut dengan amal soleh. Apa saja amal-amal soleh yang dianjurkan, ini yang akan kita bahas, ya. Kata beliau selanjutnya pada pembahasan berikutnya, fi wadha'ifi asri dzulhijjah, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Dzulhijjah, maka ketahuilah bahwa pertemuan seorang dengan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah sebuah anugerah. Ingat, kita semuanya tidak ada yang tahu apakah kita akan mendapatinya atau tidak. Umur kita enggak ada yang tahu sampai kapan. Usia bukan jaminan. Ya. Kita tahu, ya. Kemarin beberapa ada beberapa santri atau beberapa alumni di liburan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka masih muda. Ya, usia mereka masih belia. Bukan jaminan. Oleh karenanya, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan, seperti bulan Dzulhijjah, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan ketemu lagi atau tidak. Mu'tamir bin Sulaiman, ya, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah membangunkan keluarganya di bulan Ramadan. Seraya mengatakan, bangunlah wahai istriku, bangunlah wahai anakku, karena kalian tidak pernah tahu apakah kalian akan bertemu bulan Ramadan tahun depan atau tidak. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, ayo kita manfaatkan. Ya, bisa jadi kesempatan tersebut tidak terulang untuk kita lagi. Ya. Dahulu para salaf ketika mendapati 10 awal bulan Dzulhijjah ini sangat mengagungkan. Diriwayatkan bahwa Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, kana salafu yu'adzimuna 13 asharat, adalah para ulama us-salaf, mereka mengagungkan 10, ya, 3 dari 10 asyra al-akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, wal asral awal min Dzulhijjah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal asral awal min al Muharram, dan 10 hari awal bulan Muharram. Jadi para salaf dahulu, karena mereka mengetahui betapa berharganya, betapa istimewanya hari-hari tersebut, mereka sangat mengagungkannya. Mengagungkannya yaitu dengan cara apa? Memanfaatkan, mengoptimalkan, mengisi detik-detik hari-hari tersebut untuk, ya, mengumpulkan pundi-pundi pahala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah as-siyam, puasa. Kita dianjurkan memperbanyak puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 9. Karena 10 enggak mungkin tanggal 10-nya, ya. Ketika kita atau ketika para ulama mengatakan dianjurkan berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah, itu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya enggak mungkin. Kenapa tanggal 10 enggak mungkin? Karena tanggal 10 itu adalah hari raya Idul Adha. Sedangkan Nabi melarang kita puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu dianjurkan bagi kita untuk berpuasa, berpuasa sunnah. Ya. Nah, ini dipraktekkan oleh para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar, juga beberapa tabi'in seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, ya. Dan ini

0: Pendapat mayoritas ulama, mereka mensunnahkan, menganjurkan puasa ya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, siyamuha mustahabun istihbaban syadidan. Puasa 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat dianjurkan. Kita tidak mengatakan wajib, ini sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Dan perhatikan, ketika kita mengatakan sunnah, bukan berarti kemudian meremehkan. Jangan seperti orang-orang awam, cuman sunnah aja, kemudian mereka meremehkan. Kalau larangan, haram apa makruh? Makruh, cuma makruh saja. Ini bedanya salaf dengan khalaf. Ya, kalau salaf dahulu, ya'malu ammas salaf, faya'maluna sunnah li'ajli annahu sunnah, wa nahnu natrukus sunnah li'ajli annahu sunnah. Dahulu para salaf mengamalkan perkara sunnah karena itu sunnah. Sedangkan orang-orang belakangan, mereka meninggalkan sunnah karena itu cuman sunnah. Dulu para salaf gak membedakan ini wajib atau sunnah, yang penting pokoknya itu anjuran, mereka amalkan. Ya, karena perintah itu ada dua, ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Para ulama salaf dahulu, yang penting itu perintah, mereka lakukan. Ya, nah, jadi ini ayyul ikhwah, amalan yang pertama yang kita dianjurkan yaitu memperbanyak puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih ditekankan lagi pada tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Faqal ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal madiyah wal qabila. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau menjawab, aku berharap puasa Arafah itu menghapus puasa-puasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Allahu akbar. Puasa cuma satu hari tapi pahalanya luar biasa, yaitu menghapus dosa-dosa. Yang dimaksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa apa? Kecil. Ya, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar maka harus disertai dengan taubat. Kenapa? Karena jangankan puasa Arafah, puasa Ramadan saja enggak bisa menghapus dosa besar. Sebagaimana dalam hadis as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahuma, kemudian majtunibatil kabair, salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu pelupur dosa. Tapi dengan syarat apa? Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau puasa Ramadan saja enggak bisa melebur dosa-dosa besar, apalagi puasa Arafah yang itu sunnah, yang itu hukumnya sunnah. Tapi yang kedua di antara amalan yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah takbir. Ya, memperbanyak apa? Takbir. Karena ini termasuk amal saleh. Termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihil ayyamil ashar fa aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Tidak ada hari yang lebih baik dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Nabi, perbanyaklah kalian tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid yaitu alhamdulillah. Jadi perbanyak zikir ya, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar ya, mereka kalau sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, mereka apa? Bertakbir, pergi ke pasar, mereka bertakbir. Nanti orang-orang ngikut takbiran juga. Dan takbir ada dua macam. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak, maka ini dianjurkan ya sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Itu sudah dianjurkan. Mutlak, kapan saja. Antum di pasar, antum di masjid, antum di mana? Di rumah, dianjurkan. Itu takbir mutlak, dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang dilantunkan, dikumandangkan usai sholat 5 waktu. Maka ini dimulai kapan? Ya, sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari Tasyrik. Akhir hari Tasyrik. Ya, usai-usai sholat disyariatkan bagi kita untuk apa? Takbiran. Ini namanya takbir muqayyad. Ya, dan itu disyariatkan dengan kesepakatan salafus salih. Tidak ada hadis yang secara khusus, tapi itu adalah ijma' para salaf, ya, ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga diantara yang dianjurkan juga adalah menunaikan ibadah haji dan umrah. Ya, dan ini termasuk rukun Islam. Bagi yang mampu, maka hendaknya untuk ya menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena haji itu dimulai kapan? Syawal Jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Yang keempat, diantara yang dianjurkan juga adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi dan lain sebagainya. Karena amal kebaikan itu banyak sekali. Yang kelima yang dianjurkan juga adalah ya ibadah kurban, menyembelih hewan, baik kambing, unta, sapi pada hari raya Idul Adha, setelah hari raya Idul Adha tanggal 10 atau hari-hari tasyrik. Ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya, menyembelihlah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selama di Madinah 10 tahun di Madinah enggak pernah meninggalkan ibadah kurban. Makanya kita dianjurkan untuk menyemarakkan, karena ini termasuk syiar, di antara syiar-syiar ya Islam, yaitu ibadah kurban. Dan yang keenam, di antara amalan yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus menyadari bahwa kita ini banyak salahnya, banyak dosanya. Ya. Dan di antara manfaat istighfar juga adalah agar kita diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebab yang membuat orang itu ya berat, malas beribadah adalah karena dosa. Karena dosa. Maka perbanyak istighfar agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya beribadah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafidhullah ta'ala atas nasihat ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah, program kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, juga dapat memotivasi kita semuanya agar terus giat di dalam beramal soleh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: لك.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah." Hadis riwayat Muslim. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan
1: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya.

0: antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya.

0: Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
4: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
5: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
6: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
4: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahmid.

0: nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تحتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Haidar As-Sunawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik di daerah Jabodetabek, daerah Bandung, daerah Pontianak, daerah Lampung, daerah Berau, juga di daerah Tanjung Pinang atau daerah-daerah lain yang juga ikut menyiarkan kajian ini secara langsung, termasuk ikhwan dan akhwat yang juga mengikuti melalui streaming Radio Roja. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid kita. Sebenarnya hari Jumat yang lalu pembahasan kita masih tentang syafaat, akan tetapi kemarin kita mempunyai janji PR yang belum terselesaikan sebagai jawaban dari salah seorang pendengar yang bertanya tentang takfir, tentang hukum mengkafirkan orang lain. Karena boleh dikatakan kita ini beberapa duat di Radio Roja, ikhwan, akhwat, mohon HP-nya dimatikan dulu, jangan ada yang bunyi atau silent mengganggu. Para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja atau ikhwan dan akhwat yang mengaji, mendengarkan siaran Radio Roja, dituduh dengan dua tuduhan yang saling bertolak belakang antara satu sama lain, membuat kita tergencet di tengah-tengah. Tuduhan yang pertama, kita dianggap mengkafirkan pihak lain atau menganggap pihak lain yang tidak sefaham sebagai kelompok sesat, kelompok ahli bid'ah, bahkan lebih keras lagi daripada itu. Dan orang-orang yang menuduh dengan tuduhan seperti ini, saya yakin mereka orang-orang yang tidak langsung mendengar hal tersebut dari lisan-lisan para duat dan para ustadz di Roja ini. Seandainya mereka mendengar kajian-kajian baik lewat radio Roja ataupun di majelis-majelis pengajian di beberapa masjid yang diadakan di beberapa kota, pasti akan mendapatkan penjelasan bahwa para duat dan para ustadz di radio Roja adalah orang-orang yang paling hati-hati di dalam berbicara. Semua pembicaraan pasti didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang penjelasan ayat dan hadis tersebut diambil dari penjelasan para ahlinya dengan mengutip penjelasan para sahabat tentang ayat dan hadis tersebut, atau para ulama mujtahidin baik zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau zaman-zaman setelahnya, termasuk ulama-ulama mujtahidin zaman kiwari, zaman-zaman sekarang. Itu yang pertama, seluruh penjelasannya didasarkan kepada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, siapapun yang mendengar penjelasan para ustadz dan duat di Radio Roja atau di majelis-majelis yang mereka isi di setiap kota, akan menemukan bahwa mereka, para duat, para ustadz tersebut, orang-orang yang paling sangat menghindarkan menyebut nama orang, menyebut nama kelompok, apalagi organisasi, baik ormas, partai, ataupun yayasan. Kita sangat-sangat menghindarkan hal tersebut. Yang apabila ada pertanyaan melalui surat, melalui SMS, yang menyebut nama baik orang ataupun organisasi atau pihak, pasti tidak akan dibacakan tapi akan disamarkan, karena demikianlah adabnya. Oleh karena itu, tidak akan ada pribadi tertentu yang akan tersinggung karena tidak disebut namanya ataupun kelompok ataupun organisasi. Adapun yang dijelaskan oleh para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja hanyalah membicarakan tentang amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin sehari-hari menurut kacamata para ulama, dengan menyebut nama ulamanya dan kitab-kitab yang mereka karang tentang masalah itu lengkap dengan argumentasi ilmiah yang dasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan literatur lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, maka para duat, para ustadz yang mengisi di Radio Roja tidak pernah memvonis musyrik sekalipun kepada orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan syirik. Tidak pernah menuduh kafir kepada orang yang sekalipun orang itu melakukan perbuatan kufur, dan tidak pernah memvonis ahli bid'ah sekalipun kepada orang yang melakukan kebid'ahan, karena sekedar melakukan kebid'ahan, kekufuran atau perbuatan syirik, tidak otomatis pelakunya boleh divonis dengan vonis ahli bid'ah, kafir ataupun musyrik. Itu berkali-kali kita tekankan dengan penjelasan para ulama yang gamblang didasarkan kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan hal itulah, maka sebenarnya orang-orang yang mendengar isu bahwa Radio Roja atau ustadz-ustadznya atau orang-orang yang ngajinya sangat gampang mencap sesat kepada orang lain, mengkafirkan orang lain, menuduh ahli bid'ah kepada orang lain, setelah mendengar penjelasan saya yakin itu akan berubah. Nah, selama ini mereka tidak mendengar langsung penjelasannya. Mereka hanya mendengar isu yang beredar di luar tanpa tabayyun, tanpa mengadakan check and recheck, tanpa mengadakan penelusuran tentang benarnya berita yang mereka dengar dan tanpa bertanya, tapi langsung mengambil kesimpulan dan mengobarkan permusuhan dengan melontarkan berbagai macam tuduhan. Nah, itu satu pihak yang menuduh kita demikian. Di pihak lain, lawannya, tapi juga menuduh kita sebagai orang yang murjiah disebabkan karena tidak mengkafirkan sebuah pemerintahan yang nyata-nyata tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla dalam pemerintahannya. Mereka ini melontarkan tuduhan penjilat kepada kita, menjilat kepada pemerintah katanya. Pantas duitnya banyak. Dari mana tahu mereka duitnya, bahwa kita duitnya banyak ya? Apakah setiap penjelasan seperti ini kita langsung dapat cek? Kita langsung dapat kiriman bantuan baik untuk pribadi para ustadz ataupun untuk pesantren, masjid dan kegiatan dakwahnya? Maka demi Allah tidak satu sen pun yang kita terima. Dan kita tidak bermaksud menjilatnya, tapi kita hanya sekedar menjelaskan kebenaran untuk meminimalisir keburukan yang ditimbulkan karena kesalahpahaman. Karena itu pula ada sekelompok orang yang mengkafirkan kita juga hanya karena kita tidak ikut mengkafirkan pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah. Dan ini juga tuduhan yang diarahkan ke kita. Jadi di satu pihak kita dituduh tukang mengkafir-kafirkan orang, tukang membid'ah-bid'ahkan orang, tukang menyesat-nyesatkan orang. Di pihak lain kita dituduh sebaliknya, kita lembek, kita penjilat, kita murjiah dan seterusnya. Dua kelompok inilah yang akan kita berikan penjelasan. Pertama, tuduhan kafir kepada orang lain adalah tuduhan yang super serius, bukan main-main. Resikonya gede loh. Kalau orang yang kita tuduh kafir ternyata pada hakikatnya dia tidak kafir, tuduhan kekafiran itu kembali kepada dirinya, kepada si penuduh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka tuduhan kafir ini akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh kafirnya itu benar-benar hakikatnya kafir, ya tuduhan itu benar. Tapi kalau yang dituduhnya ternyata tidak kafir, tuduhan kekafiran akan kembali kepada dirinya. Hadis ini bisa kita temukan, lihat dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 6104, dan di dalam kitab Sahih Muslim hadisnya nomor 111. Dari Abu Dzar, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaih illam yakun sahibahu kadzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melontarkan tuduhan fasik atau melontarkan tuduhan kafir kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya bila yang dituduh tidak seperti yang dia tuduhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya nomor 6045. Yang kedua, hadis ini ditambah dengan hadis-hadis lainnya yang sangat-sangat-sangat banyak yang senada dengan itu, menunjukkan tidak bolehnya kita menuduh orang lain baik dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan fasik, dengan tuduhan ahli bid'ah atau yang sejenisnya. Adapun membahas sebuah amalan secara ilmiah, bahwa amalan tersebut memang berdasarkan nas Quran, berdasarkan keterangan hadis yang dijelaskan oleh para ahlinya, para ulama, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang menyimpang, mungkin perbuatan kufur, mungkin perbuatan syirik, mungkin perbuatan bid'ah, tanpa menyebut orang, maka itu bukan menuduh orang lain dengan tuduhan kafir. Tidak menuduh pelaku amal-amal tadi dengan tuduhan bahwa dia itu kafir, musyrik atau ahli bid'ah. Sudah kita jelaskan kemarin, para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Dengan cara apa? Dengan cara meminta kepada Nabi SAW agar dibuatkan suatu benda yang disebut Zatu Anwat. Zatu Anwat, sebuah benda yang dianggap punya khasiat, tempat menyimpan senjata, yang bila senjata disimpan di sana jadi beda lah. Jadi sakti mandraguna gitu ya. Entah gerak sendiri gitu. Jadi benda pusaka seperti itu. Karena Zatu Anwat dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu. Maka para sahabat meminta, ya Rasulullah, ij'al lana Zatu Anwat. Kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami Zatu Anwat. Sebagaimana tuh mereka juga orang-orang musyrik punya Zatu Anwat. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menyatakan, kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa yang menyatakan ilahan kamalahum alika. Buat bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana tuh orang-orang musyrik juga punya banyak patung sesembahan. Jadi meminta Zatu Anwat sama dengan meminta patung sesembahan. Dan meminta patung sesembahan hukumnya apa? Syirik. Syirik kecil apa besar? Besar. Meminta Zatu Anwat syirik besar. Ini menunjukkan saat itu para sahabat sudah terjerumus ke dalam keyakinan syirik. Di dalam hatinya sudah ada keyakinan itu. Kenapa mereka begitu? Karena kebodohan. Karena ketidaktahuan. Setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian tidak berlanjut, tidak ngotot, tidak ngeyel. Dan Nabi SAW juga tidak menuduh kalian sudah musyrik, sudah keluar dari Islam, sudah murtad. Hayo kalian syahadat lagi. Apakah begitu? Tidak. Yang menunjukkan, sekalipun para sahabat saat itu telah terjerumus ke dalam keyakinan syirik, tapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak difonis dengan vonis musyrik, tidak. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Inilah sikap yang benar, yang juga ditunjukkan oleh para ulama, yang juga banyak dijelaskan oleh para duat dan para ustaz di radio ini, bahwa orang yang melakukan perbuatan syirik belum tentu dan tidak boleh pelakunya dicap dengan cap musyrik keluar dari Islam. Tidak. Dan apakah orang itu pasti masuk ke dalam neraka? Na'udzubillah, kita enggak berani mencap demikian. Kalau kita menyatakan perbuatan tersebut syirik nih berdasarkan Quran, hadis, penjelasan sahabat dan para ulama. Pernyataan itu tidak berarti kita menuduh orang yang melakukannya otomatis musyrik, kafir, keluar dari Islam, pasti masuk neraka. Tidak. Karena apa? Karena sangat mungkin orang itu sebelum matinya tobat, terhapus seluruh dosanya, belot dia melakukan kebaikan dan ibadah yang dilandaskan pada tauhid yang lurus, mati dalam keadaan demikian husnul khotimah, dia akan jadi ahli surga. Sama dengan kita mengatakan judi itu haram, mabuk itu haram, zina itu haram, korupsi itu haram. Maka jangan kalian mabuk, jangan kalian judi, jangan kalian zina, jangan kalian korupsi. Ini ayatnya, ini hadisnya. Apakah perkataan itu berarti menuduh para pezina, para penjudi, para pemabuk itu kafir dan pasti ahli neraka? Tidak, kita tidak berkesimpulan ke sana. Kita hanya menjelaskan haramnya perbuatan-perbuatan tadi. Apakah para penjudi, para pemabuk, pezina, koruptor itu pasti masuk neraka? Tidak tahu. Karena kita tidak tahu akhir kematian pelaku-pelaku dosa tadi. Kalau umpamanya sebelum matinya mereka bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, diampuni seluruh dosanya. Kalau umpamanya semua dosa-dosa besar tadi ditinggalkan, disesali, berhenti, kemudian belot melakukan banyak kebaikan, terhapus dosanya dan dapat pahala dari tobatnya. Dan kalau mati dalam keadaan demikian, husnul khotimah dia. Ya. Apakah kalau kita mengatakan judi itu haram, mabuk itu haram, korupsi itu haram, zina itu haram, apakah berarti kita sudah menganggap diri kita ini suci, diri kita ahli surga dan diri kita tanpa dosa? Tidak juga. Kita hanya sekedar menyampaikan apa yang menurut Allah haram berdasarkan Quran dan Sunnah. Hanya sampai di pada batas itu. Kita sendiri banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Tapi tanggapan para penjudi, pemabuk, pezina, koruptor mendengar kita ngomong begitu, apa tanggapannya? Mereka emosional. Wah, dia ini merasa sok dirinya suci. Dia merasa dirinya satu-satunya ahli surga. Dia menuduh kita ini keluar dari Islam dengan maksiat tadi. Dia menuduh kita ini pasti ahli neraka dengan omongannya. Kan begitu ya responnya ya?
3: Nah, itu kesimpulan yang keliru dari mereka sendiri, bukan kita yang menyimpulkan. Tapi kesimpulan mereka yang kesimpulannya menurut kita keliru. Demikian juga ketika kita membahas tentang beberapa perbuatan yang menurut Quran dan Sunnah syirik, baik syirik besar atau syirik kecil. Seperti berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, berdasarkan nas ayat yang kita bahas berkali-kali dalam pertemuan Jumat sore ini.

kemudian berbalik menjadi ahli tauhid dan mati dalam keadaan tauhid lalu masuk surga, ya. Apakah dengan mengatakan bahwa perbuatan tadi adalah perbuatan syirik, kita merasa ahli tauhid satu-satunya dan kita pasti masuk surga? Enggak juga, enggak ada ungkapan itu. Sehingga perkataan kita yang mengatakan perbuatan ini syirik, lalu oleh orang-orang yang melakukan perbuatan itu disimpulkan sendiri. Oh, berarti kita ini menuduh mereka musyrik. Kita ini menuduh mereka itu ahli neraka. Kita ini menuduh mereka itu orang bejat, orang sesat. Kita ini menuduh bahwa diri kita ini pasti satu-satunya ahli surga. Nah, itu kan kesimpulan mereka, ya. Kita sama sekali enggak ngomong begitu. Dan itu adalah kesimpulan yang super keliru, super salah. Sekali lagi, waalaikumsalam. Kita menegaskan, kita hanya menjelaskan hukum-hukum dari beberapa amalan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak mereka ketahui bahwa itu kekeliruan. Kita jelaskan nih ayatnya, nih hadisnya, ini penjelasan para sahabat Nabi, ini penjelasan para ulama dengan menyebut nama ulamanya dan kita berujukannya secara jelas dan gamblang tanpa menyebut nama orang, pihak tertentu, ormas tertentu, organisasi tertentu, enggak sama sekali, ya. Inilah pihak yang pertama yang harus kita jelaskan. Kita tidak menuduh kafir kepada pelaku kekufuran. Kita tidak menuduh musyrik kepada pelaku perbuatan syirik. Kita tidak menuduh ahli bid'ah kepada pelaku perbuatan bid'ah. Sama sekali tidak. Karena antara menjelaskan perbuatan bid'ah dengan mencap memvonis ahli bid'ah, dua hal yang berbeda, ya. Untuk memvonis seseorang ahli bid'ah itu ada syarat-syarat yang sangat ketat, yang apabila syarat tersebut belum terterapkan kepada orang itu, belum terpenuhi dalam diri orang itu, sekalipun orang itu telah melakukan perbuatan bid'ah, maka tidak boleh vonis bid'ah itu ditujukan kepada mereka, ya. Inilah pihak yang pertama. Pihak kedua, yaitu pihak orang-orang yang menuduh kita murjiah dan penjilat para penguasa. Padahal, kalau kita berbicara kepada para penguasa, kita tidak akan membahas hal ini. Kita hanya membahas hal yang bisa menasihati mereka dengan kekuasaan mereka yang disalahgunakan, ya. Nah, adapun tuduhan orang yang menganggap kita tidak mengkafirkan pemerintah yang tidak memberlakukan hukum Allah, sudah berkali-kali sejak zaman dahulu dibantah secara ilmiah. Tapi muncul lagi karena apa? Orang yang muncul dengan wajah baru dengan tuduhan lama, orang ini tidak membaca sejarah. Tidak membongkar kitab para ulama tentang masalah itu. Ya. Kita bahas apa yang menjadi dalil bagi orang-orang yang mengkafirkan kita karena kita tidak ikut mengkafirkan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah. Ya. Dalilnya ma'ruf, yaitu Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah 44-45-47 yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya. Siapa orang yang tidak menghukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka itu kafir. Kita tanya, pemerintah Indonesia berdasarkan hukum apa? Islam, Quran, Sunnah, bukan? Bukan. Lalu apa sumbernya? Pancasila dan UUD 45. Tuh, kata mereka, bukan hukum Allah. Berarti kena dengan ayat ini. Ya. Yeah. Nah, orang yang seperti itu konsekuensinya, ya, harus juga mengkafirkan para pembunuh sesama muslim. Harus juga mengkafirkan orang yang berpecah belah. Kenapa?

Karena baik menurut Quran maupun menurut hadis-hadis yang sahih, orang yang membunuh sesama muslim itu kafir. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku. Itu sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain, membunuh. Menurut hadis ini, orang yang membunuh sesama manusia kafir. Apakah betul pembunuh itu kafir? Itu pertama. Kedua, lihat dalam salah satu hadis Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencela sesama muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Apakah orang yang membunuh dianggap kafir dan harus bersyahadat lagi apabila dia mau melakukan ibadah dan masuk Islam? Tak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Bahkan Quran menyatakan wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang berbeda pendapat dan berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan yang terang. Terus ayat berikutnya menyatakan akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah kalian beriman dengan cara berpecah belah tadi? Ayat ini mengisyaratkan perbedaan pendapat dan perpecah belahan adalah kekufuran. Ya. Apakah lafaz kufur dalam semua ayat dan hadis-hadis tadi maksudnya kufur keluar dari Islam, bukan muslim lagi? Nah, kalau ya dipukul rata, ya semua itu kufur besar keluar dari Islam, maka akibatnya mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Coba kita lihat ya. Kita lihat waman dan siapa lam yang tidak yahkum menghukum bima dengan apa-apa angzalallah yang Allah turunkan faulaika humul kafirun maka mereka itu kafir. Coba lihat pertama man, waman dan barang siapa. Kita tanya barang siapa di sini itu siapa maksudnya? Apakah khusus penguasa? Tidak, man di sini nakirah. Nakirah itu umum. Siapa man di sini? Siapa aja baik penguasa ya, termasuk kita sebagai rakyatnya. Baik penguasa kepada rakyatnya atau sikap rakyat terhadap sesama rakyat termasuk sikap rakyat kepada penguasa. Harus juga berdasarkan hukum Allah ya. Itu pertama. Jadi man di sini umum. Ayat ini tidak khusus bagi penguasa, tapi juga berlaku bagi rakyat. Baik rakyat kepada penguasa ataupun rakyat terhadap sesama rakyat, bahkan setiap individu rakyat kepada dirinya masing-masing. Berlaku ini. Ini pertama. Kedua, waman lam yahkum dan siapa yang tidak menghukum bima dengan apa-apa. Angzalallah yang Allah turunkan. Apa-apa dalam ayat ini teh apa? Apakah yang dimaksud apa-apa dalam ayat ini teh khusus masalah yang berkaitan dengan politik, dengan jinayah atau pidana perdata yang menjadi tanggung jawab penguasa saja, yang apabila penguasa ini tidak menghukum dengan hukum Allah dalam perkara yang menjadi tanggung jawabnya, dia langsung kafir. Bagaimana kalau dengan bukan penguasa, kita, baik kita sebagai individu, atau kita sebagai anak,
atau kita sebagai pedagang, atau kita sebagai pembeli. Ada enggak hukum Allah yang khusus berlaku bagi pembeli? Ada enggak hukum Allah yang khusus berlaku bagi pedagang? Ada. Hukum Allah yang berlaku pedagang apa? Tidak boleh mengurangi timbangan atau takaran. Itu hukum Allah. Tidak boleh bersumpah palsu untuk menutupi aib dari barang. Dan tidak boleh menyembunyikan barang. Menyembunyikan barang. Menyembunyikan apa? Aib dari barang, cacat dari barang. Itu hukum Allah yang berlakukan bagi setiap penjual. Nah, sekarang. Kalau penjual, ya, mengurangi timbangan. Berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal ini. Ya. Apakah mengurangi timbangan kafir? Karena tidak menerapkan hukum Allah dalam hal menjualnya. Kalau kena dengan ayat itu, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia apa? Kafir kan gitu. Apakah pedagang yang menjual dengan mengurangi timbangan atau takaran kafir? Kalau orang pakai ayat tadi, harusnya mengkafir. Yeah. Nah, sekarang kan orang-orang yang menuduh kafir kepada pemerintah itu rata-rata bukan pedagang, oleh pedagangnya. Katakanlah ada hukum Allah bagi setiap individu muslim, ada. Contohnya apa? Hukum Allah dalam hal berbicara. Allah menetapkan hukum ketika berbicara, berbicara yang baik atau tidak. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Tibul intala la yaskhar qawmum min qawmi asa yakunu qawmum. Tidak boleh menggelari dengan gelar-gelar buruk wa tanabasu bil alqab. Tidak boleh su'udzon ijtanibu kathira minadzan. Tidak boleh gibah, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu semua hukum Allah dalam hal berbicara. Kalau seseorang ketika berbicara dia dusta, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Apakah berdusta kafir? Kalau menurut ayat tadi yang dipahami oleh Al-Qur'an kafir dong. Ya. Kalau seorang ghibah, kalau seorang mencela yang lain, kalau seorang memberi gelar buruk kepada orang lain, dan setiap pelanggaran terhadap ayat berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu. Apakah mereka kafir semuanya? Kalau begitu pemahamannya, ya, maka bisa-bisa tidak ada satu pun orang yang muslim di dunia ini. Karena setiap manusia pasti pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Berupa pelanggaran terhadap Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Dan setiap pelanggaran terhadap ayat dan hadis yang sahih berarti tidak menerapkan hukum Allah dalam hal itu. Kayak gitu. Termasuk diri mereka yang menuduh kafir itu bisa-bisa mengkafirkan dirinya sendiri. Coba tanya kepada orang itu. Pernah enggak kalian melakukan dosa? Pasti pernah. Kalau mengatakan enggak, sejak lahir sampai sekarang suci terus. Hanya Nabi yang maksum. Ya. Oleh karena itu, mustahil orang seperti itu. Ya, itu pertama. Kedua, kalau kesimpulannya demikian, semua pelaku dosa besar kafir bertolak belakang dengan abrag ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa para pelaku dosa besar itu tidak kafir. Coba lihat ketika Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah tuangkan dalam surah Ali Imran tentang ciri orang bertakwa. Wasa'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardhat lil muttaqin. Berserahlah kalian menuju ampunan Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi
Orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah kalian menuju surga, menuju ampun Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang bertakwa. Setelah itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Ternyata ciri orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nggak ada. Tapi orang yang ketika melakukan dosa besar, cepat ingat kepada Allah, cepat obat. Allah berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذَنْبِهِمْ. Orang bertakwalah orang yang apabila mereka berbuat fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Itu dosa besar. Al-zalimu anfusahum atau zalim terhadap diri sendiri. Juga dosa besar. Melanggar hukum Allah dalam hal itu. Mereka cepat ingat kepada Allah dan bertobat minta ampun atas dosa-dosanya. Ya. Berdasarkan hal itu, maka terlalu beresiko kalau difahami bahwa ayat yang menyatakan wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kafir di sana keluar dari Islam, bisa-bisa orang jadi kafir karena semua orang pasti pernah menyimpang dari hukum Allah azza wajalla, termasuk orang yang menuduh demikian. Ya. Lalu apa makna ayat Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Apalagi ayat. Tunjuk kepada ahlinya. Apa makna ayat itu? Dan bagaimana penerapannya? Ketika seseorang memahami ayat dengan pikirannya sendiri tanpa merujuk kepada ahlinya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan. Lalu apa makna ayat itu? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini. Kita tahu Ibnu Abbas disebut ni'ma tarjumanul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, man jahada ma anzalallahu faqad kafara, wa man rabbihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasiqun. Siapa orang yang menentang, mengingkari apa-apa hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Mengingkari, menentang, menganggap salah itu hukum, makanya enggak dipakai. Tapi siapa orang yang mengakui benar hukum Allah, tapi dia tidak menerapkan hukum Allah tersebut, baik karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, maka dia itu zalim dan fasik. Dan pas ini dikutip oleh banyak ahli tafsir, yaitu Imam Ibnu Jalil al-Tabari kitab tafsirnya, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim, Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Ad-Darul, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, banyak lagi yang lain-lainnya. Itu pertama. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir, qala Ibnu Mas'ud wal Hasan. Telah berkata Ibnu Mas'ud dan Al Hasan. Kata mereka, hiya amatun fi kulli ma lam yahkum bima anzalallah ay taqidan dalik wa mustahillan lahu. Wa kata qala as-sudi wa Ibrahim an-Nakhai. Dan Al-Hasan, ayat ini berlaku umum bagi setiap orang yang menghukum, ya, yang tidak menghukum dengan hukum Allah, artinya meyakini benarnya selain hukum Allah dan menganggap halal terhadap perbuatan itu. Kalau menganggap halal terhadap hal tersebut, halal menerapkan hukum manusia, yakin buatan manusia lebih baik daripada buatan Allah, maka itu kafir. Itu kata Ibnu Mas'ud dan Al-Hasan, juga Ibrahim An-Nakhai, juga Imam As-Suddi. Mereka menyatakan kafir keluar dari Islam
kau meyakini buruknya hukum Allah dan baiknya hukum manusia dan menganggap hal terhadap hal tersebut. Ini dikemukakan Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat ini. Berkata Mujahid tentang tiga ayat ini. Ya, Mujahid Ibnu Abbas, ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'a tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsir dari Mujahid, cukup. Jangan lagi bertanya kepada yang lainnya. Apa kata Mujahid? "Man tarakal hukma bima anzalallah raddan likitabillah fahuwa kafirun zalimun fasiqun." Siapa orang yang meninggalkan hukum yang Allah turunkan karena menolak kitab Allah, maka dia kafir, fasik, dan zalim. Berkata Ikrimah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi faqad kafara. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa dhalimun fasikun." Siapa orang yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan karena ingkar kepada hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang mengakui kebenaran hukum Allah tapi tidak mau berhukum dengannya, dia hanya zalim dan fasik. Berkata Imam Fakhru Razi ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, "Innama yatanawalu man ankara biqalbihi wa jahada bilisani. Amma man arafa biqalbihi kaunahu hukmallah wa aqarra bilisanihi kaunahu hukmallah illa annahu ata bima yudaduhu fahuwa hakimun bima anzalallah walakinnahu tarikun lahu fala yalzam dukhuluhu tahta hadhil ayah wa hadha huwa jawab as-sahih wallahu alam." Ayat ini hanya berlaku bagi orang yang mengingkari hukum Allah dengan hatinya, juga mengingkari dengan lisannya. Dengan mengatakan hukum Allah itu sudah enggak sesuai dengan zaman. Hukum Allah itu sudah basi umpamanya. Adapun orang yang mengakui benarnya hukum Allah dengan hatinya, mengakui juga benarnya hukum Allah dengan lisannya, ya, tapi dia tidak menerapkan hukum Allah tersebut karena sesuatu hal, maka orang itu tidaklah masuk ke dalam ancaman ayat ini. Dan inilah jawaban yang benar. Wallahu a'lam, kata Fakhru Razi dalam kitab tafsirnya, namanya At-Tafsirul Kabir. Dan banyak lagi penjelasan para ulama ahli tafsir tentang masalah ini. Kesimpulan dari seluruh penjelasan para ulama ahli tafsir tadi adalah orang-orang yang kafir karena menghukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan, ya, bukan hukum Allah yang mereka pakai, tapi hukum manusia. Yang kafir dalam melaksanakan hal itu hanyalah orang yang melaksanakan itu dengan keyakinan bahwa hukum Allah ini tidak benar, tidak relevan, apalagi tuduhan yang seperti biadab. Yang lebih bagus hukum kita sekarang, konsep yang disusun oleh manusia, maka dia ingkar kepada hukum Allah. Nah, orang seperti ini kafir. Adapun orang yang meyakini benarnya hukum Allah SWT, dan wajib hukum Allah itu dilaksanakan, tapi dia tidak mau melaksanakan hukum Allah karena kepentingan dunia. Kalau hukum Allah dilaksanakan, saya nggak bisa terlibat karena saya bukan ahlinya, nggak kebagian nanti. Makanya ditolak. Dalam hatinya merasa berdosa dengan hal itu. Maka dia fasik. Dia zalim. Adapun kalau orang meyakini hukum Allah itu benar dan harus dilaksanakan,
Tapi sikon tidak memungkinkan. Karena rakyat belum siap menerimanya. Kalau diterapkan bukannya maslahat, tapi apa? Tapi madharat, timbul pemberontakan. Seperti rakyat di Indonesia. Coba kalau hukum Islam, hukum Allah diberlakukan umpama pas pemilu nanti, yang menang 100% partai Islam. Tidak ada satupun suara yang nyoblos partai lain. Semuanya partai Islam. Sehingga presiden dan seluruh menterinya dari partai Islam. Seluruh anggota dewan, DPR atau MPR juga dari partai Islam tadi. Bidang yudikatif yang ditunjuk baik ketua MA, kejagung, Kapolri, kalau ABRI apa? Panglima ABRI, semuanya orang Islam yang soleh, yang taat. Lalu semuanya berembuk. Sejak detik ini kita berlakukan hukum Allah. Sejak detik ini Indonesia diganti menjadi Republik Islam Indonesia. Dihapuslah hukum yang lain, yang adalah Quran Sunnah. Diumumkan di TV, di radio, di koran, di internet, di semua media. Kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang ini. Kira-kira bagaimana reaksi rakyat Indonesia? Apakah semua sujud syukur? Alhamdulillah negara kita sudah jadi negara Islam. Apakah begitu? Enggak, pasti detik itu juga ribut. Karena apa? Rakyat belum siap. Karena begitu hukum Islam diterapkan, para wanita yang tidak menutup aurat dihukum. Penjara enggak muat itu. Para koruptor besoknya pada buntung tangannya. Para pezina mati semua. Ya, tempat-tempat hiburan malam ditutup semua. Coba, rela enggak semua orang pada zaman sekarang seperti itu? Enggak akan. Oleh karena itu bukan maslahat, tapi apa? Madharat. Karena itulah, karena rakyat belum siap, maka demi kemaslahatan tidak dulu diberlakukan hukum Allah. Apakah orang seperti ini kafir? Tentu saja tidak. Fasik dan zalim, wallahu a'lam. Minimal tidak kafir. Dan ini pernah teralami oleh seorang raja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia itu menjadi muslim, bahkan Syekhul Islam dalam majmul fatwanya menyatakan raja ini tidak hijrah, tidak jihad, tidak salat yang lima waktu dan tidak saum Ramadan, karena salat dan saum adalah amalan yang zahir yang terlihat oleh kaumnya. Yang apabila terlihat oleh kaumnya akan timbul kemadharatan yang besar. Padahal saat itu hijrah sudah diwajibkan. Jihad sudah diwajibkan. Salat yang lima waktu sudah diwajibkan. Saum Ramadan diwajibkan. Haji diwajibkan. Semua rukun Islam sudah diwajibkan. Tapi Raja Najasyi dan beberapa gelintir orang yang mengikutinya tidak melaksanakan. Ketika Raja Najasyi mati, Nabi selesai mengumumkan bahwa saudara kalian hamba Allah yang soleh saat ini mati. Akhirnya Nabi dan para sahabat mensolatkan secara gaib. Beliau tidak mengkafirkannya. Padahal bukan hanya tidak menerapkan hukum Allah dalam kekuasaannya, untuk pribadinya pun tidak melaksanakan perintah Allah, tidak wajib, melakukan kewajiban hijrah, tidak melakukan kewajiban Ramadan, haji dan seterusnya demi kemaslahatan saat itu. Berdasarkan hal itulah, maka ya, orang-orang yang mengkafirkan para penguasa muslim yang tidak memberlakukan aturan Allah dalam kekuasaannya bertolak belakang dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengkafirkan Raja Najasyi, bahkan mensolatkan beliau dan menyebut dengan sebutan dia adalah hamba Allah yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka itulah yang menjadi pertimbangan. Kenapa kita tidak boleh mengkafirkan penguasa muslim yang tidak memberlakukan hukum Allah Azza wa Jalla,
baik di negeri ini ataupun di negeri-negeri lain. Karena apa? Karena sikap yang kita ambil adalah sikap yang didasarkan pada keterangan-keterangan ayat dan hadis-hadis yang jelas serta penjelasan para ulama. Begitulah sikap seorang muslim di dalam memahami

0: disolatkan, dikafani, dimandikan, dikuburkan, semuanya lengkap. Tapi tidak ada satupun kitab susunan para ulama yang menyatakan setelah dikuburkan 7 hari pertama usai penguburan harus ada ritual tertentu berdasarkan ni ayat, ni hadith. Nggak ada sama sekali. Jadi Nabi SAW setelah meninggal, para sahabat tidak mentahlilkan. Nabi juga ketika umpamanya putri-putrinya, putri-putri Nabi semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah baru meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Tapi putrinya yang lain dan anaknya yang juga laki-laki seperti Qasim, seperti Ibrahim meninggal ketika kecil. Nabi SAW tidak mentahlilkan mereka, para sahabat tidak, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak. Yang mengadakanlah orang-orang yang terkontaminasi dengan agama lain. Nah sekarang kita pertanyakan diri kita. Yang akan kita ikuti amalan siapa? Apakah amalan Nabi, para sahabat, para ulama, ataukah amalan agama lain? Kalau kita lebih memilih mengikuti Nabi, para sahabat, dan para ulama karena begitulah yang diperintahkan, lakukan seperti mereka, yaitu tidak ada ritual apapun. Tapi kalau umpamanya kita lebih cenderung kepada agama lain, ya silakan saja dengan semua resikonya ya. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaan Pak Bambang tadi, ada enggak keterangannya tentang ritual tahlilan? Kalau dari Al-Quran, hadis, penjelasan sahabat dan para ulama, tidak ada. Tapi kalau dari keterangan dari agama lain, iya. Sekarang mana yang kita amalkan, apakah agama kita ataukah agama yang lain? Demikian, mohon maaf di sini sudah terdengar kumandang azan maghrib. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan waktu dan hidayah kepada kita. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sunnawi hafizhahullah taala. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu dan menjadikan kita untuk selalu beramal soleh. Semoga kajian ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: La yushrikuna bi syai'.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
0: yang Maha Pencipta,
1: Maha

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
7: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
8: Wa adhin

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
1: Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh di bulan Ramadan sama seperti ibadah haji, atau dalam riwayat lain sama seperti menunaikan haji bersamaku. Muttafaqun alaih.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar, karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
4: Utang itu
3: yughfaru lisyahid.
4: Kullu dhanbin illa dhanbun yughfaru.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan
5: utangnya.

0: Bilal.
1: Ketika brutal, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innar rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong,
3: kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
1: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
2: yughfaru
1: lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhanbi
1: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
1: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
1: sampai dibayarkan hutangnya.

0: bin Adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
3: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Certo.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Fatwa-fatwa ibadah haji.

0: أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك.
1: إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب، قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم.
2: Orang yang memiliki hutang yang banyak, apakah haji bagi orang seperti ini wajib hukumnya? Mohon dijelaskan perinciannya. Kemudian Syekh Fadlan Fauzan hafizahullah taala menjawab, jika dia memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya dan masih memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dari uang tersebut, maka tidak apa-apa. Bahkan bisa dihukumi wajib jika dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan jika dia sudah menunaikan ibadah haji yang wajib, maka tetap disunnahkan baginya untuk menunaikan haji yang sunnah. Dan jika harta yang dimiliki hanya sedikit dan tidak cukup untuk membayar hutang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang-hutangnya dan jangan menunaikan ibadah haji tersebut terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
5: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
6: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah, diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Roja للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal,

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Dimanakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: لبيك. الشيخ صالح، التفقه في المناسك في الحج له أثر في حياة الحاج وهو يطبق هذه الأحكام وفق المنهج النبوي، حتى أيضا لا يقع في المحظور. نجد كثير من الناس يرجع وقد أخطأ كثيرا في مناسكه. ما أهمية التفقه في مناسك الحج؟
1: نعم، كذلك لا بد أن يتفقه في العبادة وكيف يؤديها في الحج وفي غيره. والحج ولله الحمد كتبت فيه مناسك مختصرة ومطولة مأخوذة من الكتاب والسنة، فعلى من يريد الحج أن يقرأها ويتمعن فيها ويتأملها ويعرف ما المطلوب منه في حجه وعمرته، وما أشكل عليه يسأل أهل العلم عنه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤدي الحج ولا غير من العبادات على جهل، وإنما يؤدي كل عبادة كما أمر الله على علم من الكتاب والسنة، ما فهمه فالحمد لله، وما لم يفهمه يسأل عنه أهل العلم ليبينوا له ويوضحوا له، فلا يبقى في جهله ويأتي بالمناسك يقلد فيها فلانا أو علانا، وإنما يؤديها كما شرع الله ورسوله، وهذا إنما يكون بالقراءة وبالسؤال وبحضور الدروس وبمجالسة أهل العلم، كل ذلك مما يعينه على أداء مناسكه على علم وعلى بصيرة. نعم.
2: Memahami tata cara manasik haji memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap kehidupan orang yang menunaikan ibadah haji, terlebih yang merealisasikan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan metode Nabi, dan juga supaya tidak melanggar larangan-larangan dalam menunaikan ibadah ini. Karena realnya, banyak orang yang mengetahui kesalahan-kesalahannya sendiri setelah pulang dari Tanah Suci. Apa urgensi memahami tata cara manasik haji? Kemudian Syekh Fadhlan Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, setiap orang harus mempelajari manasik haji dan ibadah-ibadah yang lainnya sampai faham. Dan tentang manasik haji secara khusus, sudah banyak alhamdulillah buku-buku yang menjelaskannya, baik yang ringkas maupun yang penjelasannya panjang lebar, yang disertai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, bagi yang ingin menunaikan haji, hendaknya untuk membacanya, mentelaahnya dengan baik sampai faham apa yang harus dilakukan baik saat pelaksanaan ibadah haji ataupun umrah. Dan jika ada masalah-masalah yang belum jelas, maka silakan tanyakan kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dan jangan sampai melakukan ibadah haji atau yang lainnya tanpa ilmu. Dan harus mengamalkan ibadah yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang bisa difahami alhamdulillah, dan yang belum bisa difahami silakan tanyakan kepada para ulama agar mereka bisa menjelaskannya, sehingga tidak dalam keadaan bodoh terus-menerus melainkan melakukan ibadah haji seperti yang banyak dilakukan oleh orang ikut-ikutan saja. Akan tapi dia harus melakukannya sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan ini tidak akan terrealisir kecuali dengan rajin membaca buku, bertanya kepada para ulama, belajar langsung di majelis ilmu dengan para ulama. Inilah yang bisa menolong seorang agar dapat menjalankan manasik haji ataupun umrah berdasarkan ilmu. Wallahu taala a'lam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan dalam kalian beribadah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila kedua, salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat "ah", jangan mengatakan kalimat "cis", jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya, dan ucapkanlah, "Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil." Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang wajibnya kita berbakti pada orang tua. Tidak boleh kita durhaka pada orang tua, karena durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Dan berbakti pada orang tua merupakan amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Setelah kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, kemudian berbakti pada orang tua, itu amal yang paling utama. Sebagaimana ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ayul a'mali afdal?" Amal apa saja yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, "As-salatu li waqtiha." Salat pada waktunya. "Thumma ayyu?" Kemudian apa lagi? "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Thumma ayyukun?" Apalagi? "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyebutkan tentang amal-amal yang paling utama dari seluruh amal setelah mentauhidkan Allah SWT, itu salat pada waktunya, mengerjakan salat yang lima waktu pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jadi kalau kita sebagai seorang anak, perhatikan, kita harus berbuat baik pada orang tua kita. Ini amal yang paling utama dari seluruh amal yang ada. Amal utama itu berbakti orang tua. Berusaha bagaimana kita berbakti pada orang tua kita, berusaha kita bagaimana berbuat baik pada orang tua, berusaha bagaimana kita menyenangkan orang tua kita, bagaimana kita mengembirakan orang tua kita. Kewajiban seorang anak berbakti pada orang tua. Apakah dia masih kecil? Apakah dia sudah remaja? Apakah dia seorang pemuda? Apakah dia sudah menikah? Dia sudah punya anak? Dia sudah punya cucu? Selama masih ada orang tua, dia wajib berbakti pada orang tuanya, karena itulah jalan dia menuju ke sorga. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru Nabi sebutkan tentang jihad fi sabilillah, karena puncak dari agama Islam itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka seorang anak berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tuanya setiap hari itu. Setiap hari, karena enggak ada lagi perbuatan yang paling baik melainkan berbakti pada orang tua. Dan kita enggak boleh untuk merasa lelah atau malas atau letih ketika orang tua kita menyuruh, sami'na wa ata'na. Jangan dibantah. Orang tua jangan dibantah. Sami'na wa ata'na. Jangan mengeluh, jangan marah orang tua suruh, jangan.

0: itulah jalan kita menuju sorga. Ketika anak ini tidak taat, itu kerugian buat dia, rugi. Nanti saya bawakan hadisnya tentang dosa besar yang paling besar. Maka ini jalan menuju sorga. Maka banyak anak-anak yang kita lihat sekarang ini durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Pasti. Sudah jutaan orang sudah yang kita lihat, bukan satu, bukan seratus, bukan seribu, jutaan. Dan mungkin orang-orang tua sekarang yang ada sekarang ini juga dia pernah durhaka pada orang tuanya. Maka perhatikan itu, celaka, susah hidupnya, sulit hidupnya, sengsara hidupnya, tidak akan bahagia. Anak yang durhaka pada orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia. Tapi kalau sudah berbakti pada orang tua, dia pasti bahagia. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah Maryam, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah memerintahkan aku untuk berbakti pada ibuku dan Allah enggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Anda perhatikan di sini, berarti kalau orang yang tidak berbakti pada orang tuanya, dia pasti celaka. Tapi ketika dia berbakti pada orang tuanya, apalagi berbakti pada ibunya, dia pasti akan bahagia, pasti. Gitu. Itu perhatikan tuh. Tinggal antum hitung tuh dari mulai antum remaja sampai sekarang berapa dosa antum kepada orang tua. Dengan taubat kepada Allah dan taubatan nasuha. Karena dia orang tua kita, jalan kita menuju surga. Susah payahnya orang tua, enggak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya. Tidak ada kebaikan di muka bumi yang paling baik melainkan kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa dibalas. Enggak ada yang bisa kita balas kepada orang tua. Enggak ada kebaikan yang bisa kita balas sebagaimana seorang anak kepada orang tua, enggak bisa membalas kebaikannya. Karena kebaikannya luar biasa pada anaknya. Apa aja yang kita lakukan pada orang tua itu belum seberapa dengan susah payahnya orang tua. Makanya kita wajib berbakti pada orang tua, wajib berbuat baik pada orang tua dan bersyukur. Antum syukur pada orang tua. Allah berfirman di dalam surah Luqman, "Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisalu fi 'amain an yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Allah sebutkan dalam surah Luqman, Allah menyebutkan, Allah berwasiat, ini wasiat Allah SWT kepada semua anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam surah Luqman di ayat 14, wa wassainal insana biwalidayhi, wa wassainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan dia menyapi anaknya 2 tahun. 2 tahun dia sapi anaknya. Dalam engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Kemudian di ayat 15 yang Allah sebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila keduanya memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak punya ilmu padanya, maka jangan kamu taati. Kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, berbuat kufur, jangan kamu taat. Tapi kata Allah apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka hendaklah kamu bergaul kepada kedua orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik. Kemudian Allah sebutkan untuk kita mengikuti jejaknya para sahabat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian enggak, kamu ikut jalan orang-orang yang taubat kepadaku. Jalannya siapa? Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka orang-orang yang segera untuk taubat kepada Allah taala. Kemudian thumma ilayya marji'ukum, kemudian kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Allah akan kabarkan tentang apa yang kita lakukan nanti di akhirat. Jadi Allah menyuruh di ayat 14 yang di surah Luqman, anishkurli walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada keluarga. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, dengan mentaati Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang bentuknya baik kepada orang tua kita lakukan. Tersenyum pada orang tua, jangan marah-marah pada orang tua, jangan. Ketemu orang tua senyum, jangan dia enggak sama sekali udah sama orang tua enggak senyum, tidak berbakti. Kadang-kadang dilaksanakan perintahnya orang tua tapi dengan kekesalan, ini dosa besar, kekesalan. Dia laksanakan perintah orang tua tapi mulutnya terus marah-marah, dia penuhi perintah orang tua tapi dengan dia membangkang, menghardik, menendang-nendang. Ini enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan dosa besar, bukan dosa kecil. Durhaka pada orang tua, dosa besar. Antum ingat itu. Ketika kita berbuat baik, coba antum, pernah enggak antum tawarkan orang tua? Bapak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Anak kalau dipanggil sama orang tua, dia takut disuruh. Ini perbuatan dosa. Ketika dipanggil anak itu, apakah anaknya 3, 4, 5, 7 dipanggil salah satu, segera. Ini kebaikan menuju kepada dia. Jangan takut disuruh sama orang tua. Justru dengan disuruh, itulah kebaikan buat dia. Itulah pahala, itulah ganjaran. Itulah jalan menuju sorga. Antum ingat tuh semua hidup. Banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Itu jalan menuju sorga. Makanya ketika Nabi SAW mendengar di sorga, ada suara di sorga. Nabi tanya kepada malaikat, suara siapa itu yang masuk surga? Kata malaikat, itu Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, seorang sahabat. Nabi mengatakan SAW, kadzalikal birr, kadzalikal birr, kana abarra nasi bi ummihi. Dia, itulah kebaikan. Itulah kebaikan kepada orang tua. Dia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Apa yang dilakukan? Selalu bagaimana ibunya. Antum lihat bagaimana kebahagiaan orang-orang yang berbuat baik pada ibunya. Ini Harithah bin Nu'man. Belum lagi antum pernah dengar tentang seorang tabi'in yang Nabi katakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarni. Dia adalah orang yang baik kepada ibunya. Berbuat baik pada ibunya. Jadi setiap hari itu apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita. Kita kalau kerja, atau antum di toko atau di mana, mesti antum tawarkan kepada orang yang datang, apa yang bisa saya bantu. Orang yang datang ini antum gak kenal, apa yang bisa saya bantu. Sekarang orang tua yang melahirkan antum, bapak ibu, apa yang bisa saya bantu setiap hari. Kerjakan itu kebaikan, itu pahala, itu amal yang paling utama, dan itu jalan menuju surga. Itu kesempatan bagi kita. Jangan menyesal nanti. Banyak orang yang menyesal, banyak sudah. Orang tuanya meninggal baru dia menangis setiap hari. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, raghima anfu raghima anfu raghima anfu rajulin adraka abawaihi wa lam yudkhilahul jannah. Celaka. Seorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup orang tuanya, tidak memasukkan dia ke dalam surga. Orang tuanya masih hidup, kesempatan dia berbakti. Mesti datangi orang tua. Setiap hari datangi orang tua. Kalau jauh, setiap pekan. Kalau jauh lagi, tiap bulan antum mesti punya rencana untuk. Orang tua itu ingin melihat kita, ingin melihat wujud kita. Karena dia yang melahirkan, dia yang didik sejak kecil. Jadi antum gak pernah ketemu orang tua. Sampai bertahun-tahun gak ketemu orang tua. Orang tuanya kangen, rindu pada anaknya. Biasakan tuh, bagaimana ketemu orang tua. Karena itulah kebaikan. Nah, orang tua senang dengan datangnya kita. Sahabat yang paling baik orang tua kita. Ketika seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling baik? Ummuka, ibumu. Kemudian lagi, ummuka, ibumu, baru setelah yang lainnya. Orang tua itu perhatikan. Antum jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan menyakiti hatinya, jangan. Jangan. Bagaimana kita menyenangkan orang tua? Jangan sampai dia marah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ridal Rabbi fi ridal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika orang tua ini murka, bahaya antum. Celaka. Gitu. Lu banyak anak-anak yang celaka. Dan rugi kehidupannya dia. Karena apa? Orang tuanya selalu dibikin oleh dia murka, marah kepada dia. Cari bagaimana supaya orang tua kita senang dan ridho dengan kita. Sering juga disebutkan dengan lafaz yang lain, ridho Allah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan Allah. Perhatikan tuh orang tua antum, itu jalan menuju surga. Setiap hari kita bagaimana berbuat baik. Betul kita berdoa setiap hari siang malam, tapi bagaimana kita bertemu dengan orang tua berbuat baik? Mumpung dia masih hidup, kesempatan dia, kesempatan kita untuk berbuat baik. Teman antum semuanya ini, semua teman antum, berapa ribu teman antum, tetap dengan satu orang tua lebih baik orang tua antum dari 1000 teman antum. Perhatikan itu. Antum punya teman ribuan, dengan satu orang tua antum lebih baik, dua orang tua antum ini lebih baik dari semua manusia. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, untuk berbuat baik pada orang tua. Sampai kalau kita ada rezeki, ada kita dapat rezeki atau kita dapat gaji lebih atau dapat bonus, pertama kali orang tua kita. Di samping kita orang tua. Nafkah yang paling baik ya orang tua, kita berikan kepada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yataama wal masaakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka harus infakkan, nafkahkan. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan itu, yang kamu infakkan pertama kali pada orang tua, kedua orang tua, yang kedua sanak kerabat. Yang pertama orang tua, yang kedua sanak kerabat, yang ketiga orang miskin. Allah menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal yataama wal masaakin wabnis sabil. Orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Apa aja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Setiap hari itu berbuat baik orang, apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Tujuan kita menuju surga. Itu kebaikan yang paling baik dari semua kebaikan. Jangan kita dapat rezeki, dapat bonus, pertama kali ajak teman, traktir teman. Kok teman ditraktir? Kok teman diajak makan? Orang tua nomor satu. Apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Apa hadiah apa untuk orang tua kita? Nomor satu orang tua, bukan teman. Orang tua nomor satu, karena dia yang melahirkan kita, yang mendidik kita, kita kecil. Makanya Al-Quran menyebutkan selalu ketika disebutkan mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Karena apa? Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan keturunannya Allah. Yang menciptakan Allah. Yang melahirkan kita yaitu orang tua. Allah menciptakan, tapi yang melahirkan itulah orang tua. Yang mendidik orang tua, maka yang pertama. Kenapa Allah sebutkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti orang tua? Karena yang pertama itu. Yang kedua, yang memberikan rezeki kepada alam semesta adalah Allah. Tapi yang memberikan nafkah kepada kita orang tua. Orang tua. Begitu juga yang mendidik alam semesta ini Allah semesta, semuanya. Segala macam dah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala macam semua. Orang tua mendidik kita. Itu diantara kenapa digandengkan antara beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi juga menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau berbuat baik kepada orang tua termasuk kebaikan yang paling baik, durhaka dosa besar yang paling besar. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ala unabbi'ukum biakbaril kabair, kulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa qaul az-zur wa syahadatuz zur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali Nabi sebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga berkata dusta dan menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dan Nabi mengulang-ulang, jangan sampai kita berkata dusta. Yang tadi Nabi duduk dengan tegak, kemudian Nabi ucapkan lagi, terus seperti itu. Jadi hati-hati itu, dosa besar yang paling besar. Kalau sudah seperti ini, antum bertaubat kepada Allah. Kalau antum pernah salah pada orang tua, kesempatan. Minta maaf pada orang tua, jangan ulangi lagi seumur hidup. Apakah antum dulu berbuat salah ketika masih kecil, atau remaja, atau sudah ketika pemuda, atau sudah punya istri, kesempatan orang tua masih ada, itu jalan kita ke surga. Minta maaf. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari tawarkan apa yang bisa saya bantu. Bapak, ibu, apa yang... Antum disuruh sama orang tua, jangan ngeluh, jangan marah. Apalagi disuruh kebaikan, disuruh sholat, jangan marah, disuruh baca Quran, disuruh bangun tengah malam, itu kesempatan kita. Ini orang tua yang paling baik pada kita. Banyak orang tua yang tidak baik pada anaknya, dibiarkan anaknya, tidak sholat dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, gak baca Quran dibiarkan, gak ngaji dibiarkan. Ini orang tua yang jelek yang seperti ini, yang tidak perhatian kepada anaknya. Tapi ada orang tua yang baik, nyuruh anaknya untuk sholat, nyuruh anaknya baca Quran, nyuruh anaknya berzikir, nyuruh anaknya sholat malam. Ini kebaikan yang paling baik orang tua ini. Berbakti pada orang tua, jangan marah, jangan marah. Disuruh apa aja orang tua, sami'na wa ata'na. Ingat tuh, disuruh orang tua jangan bilang enggak, iya, sami'na wa ata'na. Itu perhatikan, itu jalan kita menuju surga. Ketika durhaka, marah pada orang tua, menengking orang tua, menghardik orang tua, menyakiti orang tua, ini durhaka. Pasti akan diazab oleh Allah di muka bumi ini. Pasti. Itu perhatikan tuh, anak yang durhaka pasti akan diazab oleh Allah. Karena Nabi menyebutkan demikian sallallahu alaihi wasallam, babani mu'ajjalani uqubatuma ma'a ma yadqiru fil akhirah, al-baghy wal 'uquq. Kata Nabi ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia ini dan Allah akan simpan di azab di akhirat. Yang pertama al-baghy, itu orang yang zalim. Yang kedua al-uquq, anak yang durhaka kepada orang tua. Maka kita lihat banyak anak-anak yang waktu kita lihat nih, masya Allah, dia sholat, rajin ngaji, tapi berantakan rumah tangganya. Sholat, rajin ngaji, tapi dia susah, sulit hidupnya. Kenapa? Ya dulu durhaka pada orang tuanya. Durhaka pada orang tuanya. Ini akibat. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini akibat dari perbuatan dosa kita yang dulu pada orang tua. Maka bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa itu Allah akan ampunkan. Karena orang tua sudah meninggal, tetap kita minta ampun dan tetap mohonkan kepada orang tua agar diampun dosanya. Kemudian sambung kepada orang-orang yang orang tua kita berbuat baik kepadanya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Inna abarral birri." Karena banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya, dan banyak juga anak-anak yang durhaka padahal dia belajar, padahal dia sekolah di pondok. Kok lulus begini di pondok? Kok enggak berbakti pada orang tua? Kok kurang ajar pada orang tua? Ini ada yang enggak beres ini. Maka harus diingatkan, diingatkan, diingatkan. Antum jangan sekali-kali melawan orang tua. Antum pasti kalah. Doakan kejelekan juga makbul. Karena orang tua enggak doakan apa-apa sudah. Tapi orang tua menangis sedih dengan anaknya kurang ajar. Ini pasti akan kena anak ini. Karena wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas dengan kejelekan itu. Dan banyak anak-anak yang rumah tangganya berantakan, kehidupan yang susah, sulit, dan segala macam lah sudah. Banyak kecelakaan, kesedihan dan segala macam. Atau yang udah jelas pasti anaknya dia akan durhaka karena dia anak ini pernah durhaka pada orang tuanya. Dibalas itu oleh Allah Taala. Maka perhatikan, kita udah ngaji, kita nuntut ilmu, dan juga para dai, para ustadz, antum berbakti orang tua, antum masih ada kesempatan antum. Ya, antum bisa nasihatin orang, tapi antum gak berbakti pada orang tua. Orang tua antum nomor satu dari semua manusia di muka bumi ini. Tawarkan kebaikan kepada dia. Apa yang bisa antum lakukan, lakukan buat orang tua. Karena itulah jalan menuju sorga. Dan antum perhatikan, bahwa doa pada orang tua itu gak bisa tinggal tiap hari itu. Rabbighfirli waliyudayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tiap hari itu. Waktu sujud antum baca. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doakan. Terdoakan juga seperti kita mendoakan ketika kita menyolatkan jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya, kedua orang tua antum, untuk kakek dan nenek antum, untuk doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Terus sampai akhir. Selalu setiap hari doakan. Karena kebaikan dia tidak bisa dibalas dengan apapun juga. Tidak ada kebaikan yang enggak bisa kita balas, itu kebaikan orang tua pada kita, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, menggendong orang tuanya untuk tawaf, sa'i, haji nih, waktu haji, apakah saya sudah berbuat baik? Belum. Belum. Padahal ini digendong orang tuanya, belum berbuat baik. Maka perhatikan tuh, kalau sebegitu aja gendong orang tuanya belum bisa berbuat baik, artinya belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi antum gak pernah melakukan seperti itu. Jadi itu berusaha bagaimana berbuat baik pada orang tua. Jadi nasihat, jalankan. Nasihat, dengar, sami'na wa ato'na, jalankan. Jalankan. Pulang nanti antum taubat pada Allah. Minta maaf pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Saya ingin punya murid, murid yang baik. Saya gak mau punya murid yang durhaka. Kalau antum durhaka, antum jangan ngaji. Gak ada manfaatnya ilmu ini pada antum. Gitu juga kalau ada seorang ustaz durhaka kepada orang tua, antum jangan jadi ustaz. Enggak manfaat ilmu antum kalau durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin sallallahu
1: Untayan mutiara nasihat.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونبن 7 سنين. رواه البخاري.
1: Dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa haji wada, dan saat itu aku berumur 7 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
0: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa-fatwa ibadah.

0: فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أشهر الحج ولماذا سميت بهذا الاسم؟
1: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. سميت بأشهر الحج لأنها يحرم فيها بالحج، يعني من بداية شوال إلى قابل الفجر من ليلة عيد النحر، كل هذا وقت للإحرام بالحج. نعم.
2: Apa yang dimaksud dengan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji, dan mengapa dinamakan dengan nama tersebut? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Dinamakan dengan bulan-bulan haji sebab orang yang melaksanakan ibadah haji berihram pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada permulaan bulan Syawal sampai malam Id sebelum tiba waktu fajar di hari Idul Adha. Semua waktu yang disebutkan ini adalah waktu untuk melaksanakan ihram haji. Wallahu ta'ala alam.
3: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahid. Kullu dzanbin illa dzanbun. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min, mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan. Ya.

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن

0: توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواناً أخواتياً سيبولياكاً، الحمد لله ربنا mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu. Suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalam. Dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka. Dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih. Para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka. Dalam sebuah surat yang menceritakan kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasi'in. Baru Allah berfirman, wa iz ta'adzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutusnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin, Netanyahu, Firaun masa kini telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi. Karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya. tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah, terbukti dalam sejarah. Ada saja orang, mayasumuhum su'al azab, orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al azab, su'al azab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti, karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejamannya itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal-mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamualaikum. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamualaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamualaikum. Maka ucapkanlah wa'alaika atau wa'alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita, lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terazab. Masyarakat dunia menyerang mereka.
0: Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu. Semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu.
2: Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah.
0: Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika, yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948 ya, menguasai Palestina. Bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: فضيلة الشيخ، يوم عرفة يوم من أيام الله. بعض الناس يا شيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم.
1: أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة. فعليه من يستغل، حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم،
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
2: Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktunya dan menyibukkan dirinya untuk memasak, untuk bertamasya, santai jalan-jalan, dan tidak meluangkan waktunya untuk beribadah di hari yang mulia ini. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memasak dan mempersiapkan kebutuhan makan dan minum, maka hal ini tidak mengapa karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun menghabiskan waktu tanpa mengingat Allah atau bahkan meninggalkan amalan-amalan yang dibutuhkan, maka ini termasuk kelalaian dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Dan hendaknya seorang muslim menyibukkan dirinya untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat ini sekalipun dia sambil bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Tuhan tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah. Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

0: Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.
1: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
0: Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika, dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Bagaimana bisa dijadikan musim kok islami sedangkan dia diharamkan?
5: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
4: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
6: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
6: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat 4 mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
4: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
7: 1 gelas minuman dan 1 biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada 1000 mitfak, 1000 meriam.
4: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
8: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
6: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung sekali. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Dzulhijjah. Terutama yang paling agung adalah di 10 awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Mengapa demikian? Karena itu adalah merupakan hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah hari-hari yang agung. Jangan kita sia-siakan di hari-hari tersebut. Namun kita gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah dan beramal saleh. Apa saja amal saleh di hari-hari tersebut? Yang pertama yaitu memperbanyak zikir dan takbir. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Hurairah, demikian pula Abdullah bin Umar, apabila masuk awal bulan Dzulhijjah, ya beliau atau mereka berdua memperbanyak takbir. Bahkan mereka pergi ke pasar khusus untuk bertakbir, sehingga orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian amalan yang kedua di hari-hari tersebut yang sangat agung, yaitu dianjurkan untuk berpuasa. Baik puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis, atau ya puasa selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Namun memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini disyariatkan atau tidak. Jumhur mengatakan bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan. Karena Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW yasumul ashr qat, tidak pernah aku pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian amal saleh yang ketiga, saudaraku sekalian, yaitu berkorban, udhiyah. Dan bagi mereka yang berkorban, mau hendak berkorban ketika telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, tidak boleh ia menggunting kukunya, demikian pula memotong rambutnya yang ada di badannya. Dibiarkan begitu saja, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabda, idza dakhalat Dzulhijjah atau kama qal wa arada ahadukum an yudhiya, apabila salah seorang dari kalian ingin berudhiyah dan telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, fala yakhudhanna min sya'rihi wala min dhufrihi syai'a atau kama qal, janganlah ia mengambil rambutnya, jangan pula ia mengambil kulitnya. Artinya kulit yang hendak terkelupas itu dibiarkan saja. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku sekalian, amalan saleh selanjutnya yaitu berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Dan itu pahalanya agung, luar biasa sekali. Kemudian amalan saleh selanjutnya, saudaraku, yaitu saumu yaum Arafah, puasa hari Arafah, di mana Nabi mengabarkan bahwa puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun-setahun setelahnya. Subhanallah. Maka ini kesempatan yang luar biasa, jangan pernah kita sia-siakan. Kemudian akhul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di hari atau di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada hari yang paling agung yang disebut dengan Yaumul Qarr, itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka di hari

0: itu ya kaum muslimin berhari raya di seluruh dunia, itu hari raya Idul Adha, dan kemudian mereka menyembelih hewan kurban sebagai rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki mereka bahimatul an'am, itu binatang-binatang ternak tersebut. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini di antara amalan saleh yang agung yang hendaknya kita berusaha untuk perhatikan di bulan Dzulhijjah. Maka kita berusahalah, saudaraku, menjadi orang-orang yang mempergunakan kesempatan amalan saleh ini untuk banyak beramal saleh. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.

0: beranak.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
2: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak?
1: Malu nggak?
0: Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Bingung temangi tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parentos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la

0: syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.

0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyya.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
4: Wa adhmin

0: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: تزوجت أختي وهي في الأربعين ولم تحج ولم يحججها الزوج ويسوف بها ويماطل، هل تسقط عنها الفريضة؟
1: لا، ما دام عندها محرم من محارمها فلا تسقط عنها الفريضة، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة، كما لا يمنعها من فرض الصلاة وفرض الصيام، لا يمنعها من فريضة الحج، بل عليه أن يسمح لها وأن يساعدها إذا كانت تحتاج إلى مساعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من الإحسان إليها والإعانة على البر والتقوى. نعم.
2: Ada orang bertanya, saudariku telah menikah pada usia 40 tahun, sedangkan dia belum sempat menunaikan ibadah haji. Suaminya pun belum memberangkatkannya dan terus mengundur-undur untuk menunaikan ibadah haji, bahkan menangguhkannya. Apakah kewajiban hajinya gugur? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, tidak, tidak gugur. Selama dia masih memiliki mahram, maka tidak gugur kewajiban haji darinya. Dan tidak boleh bagi suami melarangnya untuk mengerjakan kewajiban haji, sebagaimana ia tidak diperbolehkan melarangnya dari kewajiban mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan puasa, demikian juga ia tidak diperbolehkan melarangnya dari menunaikan kewajiban haji. Akan tapi wajib baginya, bagi suami tersebut untuk memberikan izin kepadanya dan membantunya jika istrinya membutuhkan bantuannya, karena ada perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan ini termasuk berbuat baik kepadanya dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Wallahu ta'ala alam.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: darah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiron toyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami berharap di pagi ini semoga kita semua berada dalam lindungannya dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati filah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jeran nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, untuk berikutnya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هذا السائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الأضحية، حكمها، وإذا لم يستطع الإنسان أن يضحي هل يلحقه إثم في ذلك؟
1: الأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة ولا تلزمه إلا إذا نذرها، إذا نذر أن يضحي يلزمه بالنذر، أما الأصل فهي سنة ومتأكدة، سنة مؤكدة إذا قدر عليها، أو حتى ولو استدان لها لأنها شعيرة عظيمة فيضحي مهما أمكنه ذلك. نعم.
2: Seseorang bertanya tentang kurban, bagaimana hukumnya, dan apabila seorang tidak mampu berkurban, apakah dia akan berdosa? Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, berkurban hukumnya sunnah mu'akkad dan tidak wajib, sehingga tidak mengharuskannya untuk melaksanakan kurban, terkecuali jika ia bernazar untuk berkurban, maka wajib baginya berkurban karena dia sudah bernazar. Sekalipun pada asalnya hukum kurban itu sunnah mu'akkad, apabila ia mampu melaksanakannya meski harus berhutang untuk menunaikannya, karena berkurban adalah syiar Islam yang agung, maka hendaklah ia berkurban selama memungkinkan baginya melaksanakan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: يسأل فضيلة الشيخ عن أفضل الدعاء إذا وافقت يوم عرفة، ما هو الدعاء الذي شرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويكرر هذا الدعاء في عرفة، ويضيف إليه ما تيسر له من الأدعية الشرعية. نعم.
2: Wahai Syekh yang mulia, ada yang bertanya tentang doa yang terbaik di hari Arafah. Seperti apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menjawab, dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairud du'ai du'a'u Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku dan Nabi sebelumku ucapkan adalah berdoa dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kekuasaan dan baginya pula pujian yang dapat menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hendaknya ia mengulang-ulang doa ini di Arafah dan menambahkan apa yang mudah baginya dari doa-doa yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: La yushrikuna bi syai'.
6: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
7: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
6: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
8: yang Maha Pencipta,
6: Maha Pengatur,
8: Maha Berkuasa,
6: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
8: disamakan dengan
6: makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Bingung temanggih tungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslim.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, janten solusina.